hancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah

0: Yuk.
1: Itu kerannya belum ketutup loh.
0: Ah, udahlah, cuma netes doang.
2: Teganya.
3: Habisin dong. Lumayan itu airnya.
2: Ah, udahlah. Ntar begah akunya.
4: 34 desa di Dompu masuk peta kekeringan yang diterbitkan BPBD. Kekeringan ekstrim di tanduk Afrika diakibatkan hujan tidak turun sejak 3 musim terakhir. Lebih dari 1.500 liter air per tahun terbuang akibat keran-keran yang tidak tertutup sempurna. Jumlah ini diperparah dengan adanya...
5: Haruskah kita menyaksikan tetesan air terakhir di bumi? Atau kita bergerak

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hom Pimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hom Pimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hom Pimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hom Pimpa ini mulai tersingkirkan.

0: Kamu satu-satunya dari Cindy pendengar. Lagu ini juga menutup perjumpaan kita di program informasi dan musik. Jadi saya Wandi Rukwani mengakhiri kebersamaan kita pendengar. Tapi tenang saja, masih ada program selanjutnya. Ada program KDHIAD. Jadi untuk itu buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lewatkan. Dan juga jangan lupa dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Saya Wandi Rukwani pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Program A1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.
1: Kok gelap?
2: Welcome home.
1: Loh, kalian kok ada di sini?
2: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
1: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
3: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
2: 100 buat kamu.
3: Suara siapa tuh?
1: Itu suara teman kita yang dibuang sembarangan, masuk ke parit terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
2: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih. Manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.
5: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau selamat pagi raih pendengar Radio Republik Indonesia Bima. Kanal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, mada kekawani menghuta keramba senai-nai mau masli dau karumbu. Ahai deh. Memena raruit adoh tapi pun waramena kaitan neneva bergabung ngomong dulu di Pro 1 RRI Bima kani aplikasi RRI digital. Takadi ku adek kani ralam bojo dangdut macaru-caru ke pokoknya memena ra neneva bergabung ngomong dulu ya itadoh tapi pun waramena kaita dan Rui tak doho sebenarnya leki tak kali ku adik kani rawam bojo dangdut macaru-caru tempo jam 11 sampai jam 12.00 waktu Indonesia Tengah. Deke madama puter rawa sampai radompu ke bencau sampai radompu ke rawa Rui minat

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau enggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Huh? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5 sampai 10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, tah gendeng dasar.

Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.

Jurang Guda, pendengar, lagu ini menutup perjumpaan Day Day program Kadihiade. Terima kasih Rusamena Naweki Mawar KDE dan juga Mawar bergabung lama dulu di Pro 1 RRI Bima kan aplikasi RRI Digital. Jam 12.00 waktu Indonesia Tengah daerah bergabung lo Pro 1 RRI Mataram. Masuk nada Pro 3 RRI Jakarta ru menyimak acara selanjutnya Wara Dinamika Olahraga. Program 1 Radio Republik Indonesia Bima terus mengudara untuk Indonesia karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas sih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama.

ini sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 13 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah pertama kalinya. Empat tim teratas peringkat FIFA, Prancis, Argentina, Spanyol, Inggris melaju ke semifinal. Semifinal mempertemukan Prancis versus Spanyol pada Rabu 15 Juli pada pukul 2 waktu Indonesia Barat dan Inggris versus Argentina pada Kamis 16 Juli 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dominasi ini mencerminkan konsistensi tim elit berbeda dengan edisi sebelumnya yang selalu ada tim di luar empat besar. Pemenang semifinal akan bertemu di final Minggu 19 Juli, sementara yang kalah memperebutkan peringkat ketiga pada Sabtu 18 Juli. Keberhasilan empat negara penghuni posisi teratas dunia tampil bersamaan di empat besar menjadi catatan bersejarah.

0: timnas Portugal, Jorge Jesus, secara terbuka menyatakan pintu tim nasional masih terbuka lebar bagi Cristiano Ronaldo. Jorge menegaskan akan tetap memanggil Ronaldo selama sang mega bintang tampil apik di level klub dan kondisinya fit, serta menyatakan Ronaldo tidak akan menjadi masalah bagi dirinya maupun tim. Ia menghormati Ronaldo sebagai simbol abadi sepak bola Portugal, namun menegaskan semua keputusan taktis tetap ada di tangan pelatih dan Ronaldo harus memahami batasannya.
1: O Cristiano simbol.
2: Ronaldo adalah simbol sepak bola Portugis, Cristiano adalah simbol timnas dan simbol Portugal, itu akan selalu ada dalam sejarah, dan saya senang sekali kerja dengannya setahun terakhir ini. Mudah bekerja dengannya, sangat mudah. Jika kondisinya siap untuk dipanggil, saya akan panggil dalam batas dan beberapa kondisi yang saya anggap yang terbaik untuk timnas.
0: Jorge berencana mengadakan pertemuan empat mata dengan Ronaldo untuk membahas masa depannya di kancah internasional. Federasi Sepak Bola Portugal resmi menunjuk Jorge sebagai pelatih baru dengan kontrak 4 tahun hingga Piala Dunia 2030 menggantikan Roberto Martinez. Ujian pertama Jorge bersama Portugal akan tersaji dalam laga pembuka Grup D UEFA Nations League melawan Wales pada 24 September 2026. Ronaldo sebelumnya mengisyaratkan Piala Dunia 2026 adalah turnamen terakhirnya.

0: to a Mbappe! Simply impossible!
1: Prancis kembali menunjukkan statusnya sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia. Lebih melaju sempurna ke semifinal dengan menyapu bersih 6 pertandingan sepanjang turnamen.

0: Kini, tantangan terbesar menanti. Prancis akan menghadapi Spanyol di semifinal untuk memperebutkan satu tiket menuju partai puncak. Jika berhasil meraih kemenangan, Prancis akan mencatat sejarah sebagai negara ketiga yang mampu mencapai tiga final Piala Dunia secara beruntun.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Yannick Sinner sukses mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon setelah mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menghadirkan gelar Grand Slam kelima sekaligus trofi Mayer pertamanya sepanjang musim 2026. Sinner menundukkan Zverev melalui pertandingan 4 set dengan skor 6-7, tiebreak 7, 7-6, tiebreak 2, 6-3, dan 6-4. Petenis asal Italia itu menyelesaikan laga final selama 3 jam 46 menit di lapangan utama All England Club London malam tadi waktu Indonesia Barat. Keberhasilan tersebut menempatkan Sinner sebagai petenis ke-10 yang mampu mempertahankan gelar tunggal putra Wimbledon. Ia juga menggagalkan upaya Zverev meraih gelar Grand Slam kedua secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers pasca pertandingan, Sinner mengatakan bahwa bisa tampil di final Grand Slam hingga 5 kali merupakan hal yang patut disyukuri.
1: And there is no failure if you don't win a Grand
0: Slam. Tidak ada yang namanya kegagalan jika kamu tidak memenangkan Grand Slam. Itu adalah hari-hari yang sangat langka. Dan sekarang aku sudah mengalaminya 5 kali sepanjang hidupku. Kita memang membicarakan 5 gelar Grand Slam, tapi pada akhirnya ini hanyalah 5 hari di antara begitu banyak hari lainnya. Dan kamu hanya ingin menikmatinya. Dan hari ini adalah hari yang sangat berat. Jika aku kalah, hari ini tetaplah hari yang luar biasa. Bisa bermain di final Grand Slam itu sangat langka dan sangat istimewa. Jadi bagiku, aku tidak pernah menganggap segala sesuatu sebagai hal yang biasa.
1: I choose this outcome, but
0: Sinner datang ke London setelah hasil mengecewakan di turnamen Grand Slam sebelumnya, French Open atau Roland Garros. Saat itu ia tersingkir pada putaran kedua dari Juan Manuel Cerundolo, sementara Zverev berhasil keluar sebagai pemenang. Final sendiri berlangsung ketat dengan dominasi servis dari kedua pemain. Zverev tampil lebih agresif, tetapi Sinner tetap sabar dan mampu meredam tekanan lawannya. Momentum pertandingan berubah pada tiebreak set kedua. Setelah itu, Sinner mematahkan servis Zverev masing-masing sekali pada set ketiga dan set keempat. Sinner hanya menghadapi satu break point sepanjang pertandingan dan berhasil menyelamatkannya. Ia juga mencatatkan 58 winner sebelum memastikan kemenangan pada match point pertama. Di sisi lain, Alexander Zverev mengaku pertandingan berjalan dengan level yang sangat tinggi. Namun menurutnya, beberapa ketidakberuntungan yang terjadi di lapangan cukup merugikan.
2: We're playing extremely high level. The first two sets.
0: Menurutku, kami berdua bermain di level yang sangat tinggi. Pada dua set pertama, aku melakukan kesalahan forehand yang disayangkan di awal tiebreak set kedua. Dan itu sedikit mengubah momentum. Namun secara keseluruhan, aku rasa level permainannya sangat bagus. Dan aku rasa terjatuh itu tidak membantuku di set ketiga. Di set ketiga, level permainanku sedikit menurun. Tapi kemudian aku bisa mengembalikannya di set keempat. Dan sayangnya servisku dipatahkan dengan cara yang agak sial. Namun secara keseluruhan, saya rasa level permainannya cukup tinggi sepanjang pertandingan dari kami berdua.
2: High level throughout the match from both of us.
0: Kemenangan tersebut menjadi gelar ke-6 Sinner sepanjang musim 2026. Ia juga memperlebar keunggulan menjadi 4.970 poin atas Zverev dalam peringkat ATP terbaru. Zverev sejatinya menampilkan performa impresif sepanjang turnamen. Petenis asal Jerman itu sebelumnya tidak pernah melampaui babak ke-6 Wimbledon dalam 9 penampilannya. Kali ini ia hanya kehilangan 2 set sepanjang perjalanan menuju laga perebutan gelar. Ia juga berhasil naik ke peringkat kedua dunia menggeser Carlos Alcaraz yang masih absen akibat pemulihan cedera. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar dari arena sirkuit, Marc Marquez menegaskan statusnya sebagai penguasa sirkuit Sachsenring dengan memenangi Grand Prix Jerman, kemenangan ke-10-nya di sirkuit tersebut. Start dari pole, Marquez memimpin sejak tikungan 1 hingga finish, setelah sebelumnya juga memenangi sprint race. Kemenangan ini menjadi yang ke-102 bagi Marquez di semua kelas, menyamai catatan Giacomo Agostini. Marquez naik ke peringkat ketiga klasemen dengan keunggulan 4 poin atas Bezzecchi yang absen karena cedera. MotoGP selanjutnya akan berlanjut di Grand Prix Inggris setelah jeda musim panas.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bersinergi dengan Pemprov DKI Jakarta tentang penyelenggaraan kegiatan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026. Laporan disampaikan Noviana Gebi.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora resmi menjalin kerjasama penyelenggaraan Wirasena Youth Camp dan Indonesia Youth Summit tahun 2026 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pengembangan generasi muda menuju satu abad Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan Wirasena Youth Camp dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 31 Oktober 2026 dengan 168 peserta. Sementara Indonesia Youth Summit 2026 akan digelar pada 29 hingga 30 Oktober 2026 dan ditargetkan diikuti sekitar 5.000 peserta. Demikian dikatakan Pramono Anung di Balai Kota Jakarta hari ini.
2: Pemerintah DKI Jakarta bersama dengan Kemenpora melakukan kesepakatan untuk pelaksanaan Wirasena Youth Camp dan juga Indonesia Youth Summit di tahun 2026. Ini adalah bentuk kerjasama kolaborasi yang diadakan antara Kemenpora dengan Pemerintah DKI Jakarta dan acaranya akan diadakan di Taman Ismail Marzuki dan juga beberapa fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah DKI Jakarta. Untuk acara sendiri direncanakan Wirasena Youth Camp tanggal 21 sampai 31 Oktober. Pesertanya kurang lebih 168 orang. Sedangkan untuk Indonesia Youth Summit tanggal 29-30 Oktober 2026 pesertanya kurang lebih 5.000.
1: Sementara itu, Menpora Erick Thohir menilai kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta menjadi langkah strategis dalam menyiapkan agenda kepemudaan nasional menjelang peringatan 100 tahun Sumpah Pemuda pada 2028 mendatang. Kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi fondasi penyusunan pola pikir serta peta jalan atau roadmap pembangunan kepemudaan Indonesia untuk jangka panjang.
3: Kami pemerintah pusat, Kemenpora bersama pemerintah DKI khususnya Pak Gubernur, kita melakukan kerjasama yaitu untuk penyelenggaraan Indonesia Youth Summit dan juga yang namanya Wirasena Youth Camp ini yang akan kita maksimalkan sebagai fondasi membuka pola pikir dan juga roadmap untuk bagaimana 100 tahun kepemudaan Indonesia setelah tahun 2019-28 ke 2028 dan keberlanjutannya.
1: Lebih lanjut, Erick menyatakan penyelenggaraan Indonesia Youth Summit juga akan melibatkan kerjasama dengan 9 negara, antara lain Amerika Serikat, China, dan Arab Saudi untuk melakukan pengembangan kepemudaan. Selain itu, Erick juga berencana menggandeng Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, untuk memperoleh perspektif global mengenai posisi dan kualitas pembangunan kepemudaan Indonesia. Demikian, Noviana Gebi melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk

0: Kabar dari sepak bola tanah air, ada males berharap tuah kesuksesan Persib Bandung dapat menular ke timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 karena kedua tim menggunakan apparel Kelme. Ia melihat aura positif dari level klub ke internasional didukung kualitas squad Garuda yang dalam dan perkembangan taktik di bawah John Herdman. Ada menilai permainan timnas Indonesia dalam beberapa laga terakhir menunjukkan grafik positif.
1: Bisa nular mungkin ya. Insya Allah bisa nular, apalagi kan di timnas sekarang juga banyak pemain-pemain bagus juga kan. Ya, saya lihat beberapa pertandingan belakang bersama John Herdman juga permainannya bagus. Mudah-mudahan di AFF ini bisa bicara banyak lagi dengan jersey Kelme juga kan. Dan bisa menyamai rekor Persib.
0: ASEAN Championship 2026 menjadi momentum besar bagi Indonesia untuk membuktikan kualitas sebagai kekuatan.

0: Kabar lainnya, pendengar, Luka Menalo memilih Persib sebagai pelabuhan karir baru karena klub ini memiliki ambisi besar. Catatan juara 3 musim berturut-turut dan bermain di kompetisi AFC. Ia juga tertarik dengan faktor pelatih serta dukungan luar biasa dari supporter Boboto. Menalo memuji Persib sebagai salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara.
1: Karena Persib adalah tim dengan ambisi terbesar, juara 3 tahun berturut-turut. Ditambah lagi faktor pelatih serta banyaknya penggemar. Persib adalah salah satu klub paling terkenal di Asia Tenggara dan sungguh menyenangkan bisa berada di sini serta merasakan suasananya. Saat Anda selesai latihan, ada hampir 2.000 orang yang menanti Anda, itu sungguh luar biasa.
0: Ia juga sangat terkejut sekaligus takjub ketika melihat hampir 2.000 supporter sabar menunggunya di luar lapangan setelah sesi latihan selesai. Pengalaman ini menjadi dorongan besar bagi mantan pemain timnas Bosnia untuk memberikan performa terbaiknya. Kini ia dan tim Persib sedang bersiap keras menghadapi Piala Presiden sebelum melangkah ke kompetisi Asia.

0: Dari arena panjat tebing, pendengar, Frederick Leonardo meraih medali emas di World Climbing Series Chamonix 2026 yang merupakan emas pertamanya sejak Olimpiade Paris 2024. Kemenangan ini terasa emosional karena diraih saat Frederick belum pulih dari cedera sehingga ia tidak bisa latihan dinding maksimal. Indonesia tampil dominan di nomor speed, di mana Frederick meraih emas dengan 4,89 detik, Anastasia Firobi Alhilmi perak dengan 5,11 detik, dan Desak Maderita Kusuma Dewi emas di putri dengan 6,22 detik. Frederick mengaku bersyukur karena gelar ini diraih saat dirinya belum sepenuhnya pulih dari cedera. Dan ia langsung bertanding di seri Madrid, Krakow, hingga akhirnya berhasil naik podium tertinggi di Chamonix.
1: Dan saya merasa sangat bahagia. Ini adalah medali emas pertama saya di Chamonix. Saya memang selalu datang ke Chamonix untuk berkompetisi, namun ini adalah kali pertama saya naik podium, dan saya sangat bersyukur karenanya.
0: Keberhasilan ini menjadi modal penting dan suntikan motivasi bagi tim panjat tebing Indonesia menjelang Asian Games 2026. Di sisi lain, Putra Tri Ramadhani berhasil meraih medali perunggu pada nomor lead putra di World Climbing Series Chamonix 2026 dengan skor akhir 38+.

Informasi dari lintasan balap, Kiandra Ramadipa menjadi juara race 2 Red Bull MotoGP Rookie Cup 2026 di Sachsenring, Jerman. Setelah memulai dari posisi ketiga dan bertahan di barisan terdepan dengan persaingan sengit. Balapan dihentikan dengan bendera merah pada lap ke-14 karena insiden. Dan hasil akhir ditetapkan berdasarkan posisi terakhir, mengamankan kemenangan bagi Ramadipa. Ini adalah kemenangan keduanya musim ini setelah Jerez dan ia finish kelima di race 1. Tambahan 25 poin membawa Ramadipa ke peringkat ketiga klasemen dengan 101 poin, di mana kemenangan ini juga menjadi peluangnya dalam perebutan gelar juara musim ini.

Dari ring tinju, kontingen Indonesia mengantongi 3 medali perunggu di kejuaraan Asia U23 tinju 2026 setelah 3 wakil tumbang di semifinal. Linda Sarwilangi Mailin kelas minimum putri kalah 0-5 dari Mongolia. Maria Mesita Manguntu kelas welter ringan putri kalah 0-5 dari Uzbekistan. Dan Riko Prayogi kelas penjelajah putra kalah RSJ dari Kazakhstan. Indonesia masih menyisakan 4 wakil di kategori U19. Selanjutnya, 4 wakil Indonesia akan bertanding di semifinal U19 pada Senin hari ini, yakni Anggi Halik, kelas terbang ringan putri di kelas 45 hingga 48 kg. Kemudian Dira Atika, kelas bulu putri 57 kg. Joshua Tony Martis Lahin, kelas ringan putra 60 kg. Dan Victor Wengkang, kelas welter putra 65 kg.

Kabar terakhir dari arena voli. Timnas voli putra U18 Indonesia memberikan perlawanan ketat namun harus kalah 1-3 dari tuan rumah Tiongkok di kejuaraan Asia U18 Putra 2026. Indonesia berhasil mengimbangi Tiongkok di set pertama dengan 23-25 dan kedua di 24-26, merebut set ketiga 25-21. Namun Tiongkok kembali menguasai set keempat 25-20 untuk kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Indonesia belum mengantongi poin di grup A. Namun peluang lolos ke perempat final masih terbuka. Indonesia selanjutnya menghadapi Taiwan hari ini dan juga Hong Kong pada Selasa besok, di mana dua tim teratas grup lolos ke perempat final. Turnamen ini juga menjadi kualifikasi kejuaraan dunia U19 2027 dengan 4 semifinalis mendapat tiket.

Berdengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Hai hai hai, selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kenal informasi dan juga inspirasi. Ya pendengar, saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati. Untuk itu saya Wani Rukwani menemani Anda di program Makan Siang Bersama Teman Sejati sampai pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat Anda dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk selalu dengarkan kami menggunakan aplikasi RRI Digital. Dan juga Wani ingatkan, jangan lupa makan siang, karena dengan mengkonsumsi makan siang itu akan menambah energi dan juga kefokusan Anda saat menjalankan pekerjaan Anda di siang hari.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

kesalahan mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

Pendengar Radio Republik Indonesia, Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi untuk program Makan Siang bersama Teman Sejati. Sementara waktu, Wani jeda dulu atau kita berakhir untuk sementara waktu pendengar. Nanti di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk menyimak warta berita. Setelah itu baru kita akan kembali mendengarkan dinamika olahraga. Maksud kami mendengarkan warta berita dari Pro 1 RRI Mataram. Dan untuk itu, setelah itu baru kita akan kembali bersua bersama di program selanjutnya, ada Makan Siang bersama Teman Sejati.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Selangor 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Kalau Kemenkominfo tegaskan seluruh pelayanan yang diberikan melalui pos Bankum dapat diakses masyarakat secara gratis. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh birokrat, aparat TNI, Polri hingga kejaksaan untuk selalu melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Pesan itu disampaikan Presiden saat meresmikan 5 bendungan secara serentak di Indonesia dan termasuk NTB dari Bendungan Meninting, Lombok Barat, Jumat 10 Juli 2026. Menurut Presiden, jabatan, pangkat hingga berbagai fasilitas yang digunakan aparatur negara berasal dari rakyat. Karena itu seluruh pejabat diminta untuk tidak melupakan tanggung jawab untuk bekerja demi kepentingan masyarakat.
1: Saya selalu berpesan kepada aparat negara, kepada tugas-tugas negara, ya sembaja, marilah kita bersama-sama benahi diri, perbaiki diri. Saya tidak melihat ke belakang, tapi saya mohon perbaiki diri, mawas diri, jangan melawan kehendak rakyat. Rakyat tidak ingin korupsi dibiarkan. Rakyat tidak ingin penipuan-penipuan dilanjutkan.
0: Prabowo menegaskan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab yang sama sebagai pelayan masyarakat dan harus menjaga kepercayaan publik dalam menjalankan tugas. Selain menyampaikan pesan kepada aparatur negara, Presiden Prabowo juga meresmikan 5 bendungan, salah satunya Bendungan Meninting di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat. Ia berharap keberadaan bendungan tersebut dapat memperkuat ketahanan pangan, mendukung irigasi pertanian, serta meningkatkan ketersediaan air bagi masyarakat di berbagai daerah. Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Mataram memastikan sebanyak 580 calon pekerja migran Indonesia PMI asal Kota Mataram siap diberangkatkan ke berbagai negara tujuan secara bertahap sepanjang 2026. Data tersebut merupakan akumulasi pendaftaran periode Januari hingga Juni 2026 dengan keberangkatan yang disesuaikan jadwal penempatan serta proses penerbitan visa dari masing-masing negara tujuan. Kepala Disnaker Kota Mataram Putra Alkantara mengatakan Malaysia masih menjadi negara tujuan utama dengan 375 calon PMI. Selain itu terdapat 42 orang yang akan bekerja di Taiwan, 34 orang di Arab Saudi, 31 orang di Singapura, dan 16 orang di Jepang. Sementara sisanya akan ditempatkan di Brunei Darussalam, Turki, Hong Kong, Bulgaria, Italia, Kroasia, dan sejumlah negara lainnya. Menurut Putra, sebelum diberangkatkan, seluruh calon PMI wajib mengikuti pelatihan dan pembekalan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja asal Kota Mataram. Materi yang diberikan mencakup kemampuan bahasa, pembentukan etos dan sikap kerja, serta peningkatan kompetensi sesuai bidang pekerjaan yang akan dijalani di negara penempatan. Tidak hanya itu, Disnaker juga memberikan pembekalan mengenai perlindungan hukum, hak dan kewajiban pekerja migran, hingga langkah-langkah pencegahan terhadap berbagai potensi permasalahan selama bekerja di luar negeri. Kualitas sumber daya manusia pengurus koperasi di Kabupaten Sumbawa masih menjadi tantangan dalam pengembangan koperasi. Sebagian besar pengurus mulai dari ketua, sekretaris hingga pengelola keuangan belum memiliki sertifikasi yang sesuai. Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumbawa Adi Nusantara mengatakan persoalan utama koperasi saat ini bukan hanya keterbatasan modal tapi juga lemahnya kualitas kelembagaan. Menurutnya, masih banyak pengurus yang belum memenuhi standar kompetensi, terutama pada bidang tata kelola dan manajemen keuangan. Adi menambahkan upaya peningkatan kapasitas pengurus melalui pelatihan juga masih terkendala keterbatasan anggaran daerah. Dalam setahun, pemerintah daerah hanya mampu menyelenggarakan sekitar 3 kali pelatihan bagi pengurus koperasi. Selain persoalan internal, koperasi juga menghadapi persaingan dari layanan pinjaman online dan lembaga jasa keuangan yang menawarkan layanan lebih cepat dan modern.
2: Di dunia digital seperti ini, tentu kapabilitas dan kapasitas dari pengurus itu yang jadi utama menurut saya, yang jadi utama untuk mencari pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran untuk melaksanakan pelatihan terbatas sekali. Alih-alih mereka mau misalnya berinvestasi untuk di bidang SDM, melatih pengurus dan seterusnya, Pak.
3: Oke.
2: Menaikkan kapasitas anggaran mereka tersendiri.
0: Pemerintah Kabupaten Sumbawa berharap koperasi dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan tata kelola, serta membangun organisasi berdasarkan semangat berkoperasi, agar mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan ekonomi yang semakin ketat. Bibit bawang merah untuk program Upland 2026 di Kabupaten Sumbawa ditargetkan rampung didistribusikan pada pertengahan Juli. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sumbawa, Niwayan Rusnawati, mengatakan hingga awal Juli realisasi distribusi telah mencapai 120 ton atau sekitar 67% dari total kebutuhan 167 ton. Bibit ini akan disalurkan kepada 27 kelompok tani penerima manfaat. Program Upland tahun 2026 menjadi program terakhir yang diterima Kabupaten Sumbawa dari pemerintah pusat. Program ini mendukung pengembangan bawang merah seluas 167 hektare dengan anggaran sekitar Rp12,08 miliar. Anggaran ini digunakan untuk pengadaan benih, pupuk organik, pestisida, nabati, serta alat dan mesin pertanian. Menurutnya, proses distribusi sejauh ini berjalan sesuai jadwal. Kendala utama hanya pada waktu pengiriman dari Pulau Jawa ke Sumbawa, namun tidak mempengaruhi target penyelesaian. Hingga kini benih telah disalurkan kepada 18 kelompok tani di Kecamatan Lopok, Marungi, Lape, Empang, dan Utan. Sementara 9 kelompok tani di Kecamatan Lunyuk dan Re dijadwalkan menerima distribusi dalam waktu dekat. Untuk menjamin kualitas benih, proses distribusi diawasi Balai Pengawas dan Sertifikasi Benih Provinsi NTB bersama Inspektorat Kabupaten Sumbawa dan pemerintah setempat. Hal ini dilakukan agar benih yang diterima petani memenuhi standar mutu dan tepat sasaran. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kanwil Kemenkum NTB, memastikan seluruh layanan yang diberikan melalui pos bantuan hukum atau pos bankum dapat diakses masyarakat secara gratis. Penegasan ini disampaikan untuk memastikan masyarakat tidak ragu memanfaatkan layanan bantuan hukum yang disediakan pemerintah. Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum NTB, Edward James Sinaga, menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam setiap layanan pos bankum. Seluruh pelayanan diberikan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan akses keadilan bagi masyarakat.
4: Dengan ada program dari Kementerian Hukum ini pos bankum, bahwa ini kita melalui SK-nya desa, KDS, nanti kita siapkan nih, di sana masih satu paralegal. Inilah yang harus mau kita untuk mendampingi, konsepnya adalah gratis.
0: Ia menjelaskan pos bankum dibentuk dengan tujuan utama membantu masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, khususnya mereka yang membutuhkan pendampingan, konsultasi maupun informasi hukum tanpa terbebani biaya. Pelindungan kekayaan intelektual atau KI menjadi faktor penting untuk menjaga originalitas karya sekaligus meningkatkan daya saing inovasi di tengah pesatnya perkembangan artificial intelligence AI. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, I Gusti Putu Milawati, menyampaikan hal tersebut saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional Hukum Bisnis bertema Menjaga Originalitas di Era Kecerdasan Buatan, Tantangan dan Masa Depan Hak Kekayaan Intelektual di Aula Profesor Zainal Asikin, Universitas Mataram pada Jumat 10 Juli 2028. Dalam pemaparannya, I Gusti Putu Milawati menjelaskan bahwa Nusa Tenggara Barat memiliki potensi kekayaan intelektual yang besar, mulai dari kekayaan budaya, pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, hingga produk unggulan daerah dan sumber daya kreatif masyarakat. Pertamina Patra Tata Niaga melalui Aviation Fuel Terminal AFT Bandara Internasional Lombok kembali menunjukkan komitmennya dalam pelestarian budaya dan pemberdayaan perempuan. Komitmen tersebut dibuktikan dengan mendukung Festival Begawe Jelunyesek 2026 melalui program CSR Mina Tenun yang diselenggarakan pada Rabu 8 Juli 2026. Kegiatan tersebut memperkuat kapasitas penenun Desa Sukarara sekaligus mendorong tenun khas Sasak semakin dikenal sebagai budaya produk bernilai ekonomi. Festival budaya tersebut menjadi wadah pelestarian tradisi menenun khas suku Sasak yang telah diwariskan secara turun-temurun sekaligus menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Aviation Fuel Terminal Manager Bandara Internasional Lombok Ilham menegaskan, dukungan terhadap pelestarian budaya merupakan bagian dari komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menghadirkan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Sementara itu, Area Manager Communication Relations and CSR Jatim Balinus Ahad Rahedi menambahkan pengembangan masyarakat berbasis potensi lokal merupakan salah satu fokus Pertamina Patra Niaga dalam menjalankan program TJSL. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal resmi membuka turnamen bulu tangkis Iqbal Cup 2026 di Gor Mini Gunung Sari, Lombok Barat pada Rabu 8 Juli 2026. Turnamen ini menjadi wadah pembinaan atlet sejak usia dini sekaligus ajang menjaring bibit-bibit unggul yang dipersiapkan menuju kejuaraan nasional maupun internasional. Hal yang membedakan Iqbal Cup dari turnamen bulu tangkis lainnya yaitu keikutsertaan atlet disabilitas yang bertanding dalam rangkaian kompetisi yang sama bersama kategori lainnya. Konsep ini menjadi simbol komitmen terhadap olahraga yang inklusif dan memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh atlet untuk berprestasi. Dalam sambutannya, Gubernur NTB mengapresiasi penyelenggaraan turnamen yang dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pembinaan olahraga daerah. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Presiden Prabowo Subianto mengingatkan seluruh jajaran pemerintah untuk melakukan introspeksi dalam menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat. Kanwil Kemenkum NTB tegaskan seluruh pelayanan yang diberikan melalui pos Bankum dapat diakses masyarakat secara gratis. Saya Sari Wisnawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Papi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
0: Oke. Asia.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokus.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

0: Sadis, lagu ini menutup perjumpaan kita pendengar Tuntas. Sudah Wani menemani Anda mulai dari pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Tengah sampai ke pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti di pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan ada rekan saya Ikrar Hardiansa yang akan bersuara dengan Anda di program selanjutnya di program Prodangdut. Untuk itu saya Wani Rukuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda, program Satu Radio Republik Indonesia. Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untuk Bunda
2: siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Dengan
0: syarat sudah
2: pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
3: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
4: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Yasmin, apakah semua keperluan mudik kita sudah siap?
1: Semua sudah, Aladin. Kecuali sertifikat vaksin booster.
0: Vaksin booster?
1: Coba kau baca ini.
0: Yang sudah vaksin booster tidak perlu swab test lagi. Dosis kedua harus negatif antigen 1 x 24 jam atau negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Dosis pertama harus negatif PCR 3 x 24 jam sebelum keberangkatan. Mengapa Jin tidak memberitahu aku ya?
2: Maafkan saya, Tuan. Tadi saya buru-buru vaksin booster untuk persiapan mudik.
0: Puasa-puasa, kamu tetap vaksin, Jin.
2: Tentu saja, Tuan. Pastikan ketika sahur kebutuhan cairan kita terpenuhi, serta sedang dalam kondisi yang prima, Tuan.
0: Kalau begitu, Jin, aku punya satu permintaan. Antarkan kami vaksin booster sekarang juga.
2: Keinginanmu adalah perintah bagi ketuan. Here we

0: Kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

0: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
1: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: Aja nari to lele kaya cawe to wae. Mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias, stereotip, maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari.

0: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.
1: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
2: Apaan sih? Belum.
3: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
1: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
3: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya.
6: Iya, masih panas nih.
5: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, Leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak, saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya, baksonya beda? Apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ayahnya iyal bener kamu ini, Leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
8: Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.
9: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
10: waktu Indonesia Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona Indonesia waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, radio publik milik bangsa. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian. Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

dari Samura bin Jundub, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada empat ucapan yang paling disukai oleh Allah. 1. Subhanallah. 2. Alhamdulillah. 3. La ilaha illallah. Dan 4. Allahu Akbar. Tidak berdosa bagimu dengan mana saja kamu memulai. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya. Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Pada suatu ketika Umar bin Khattab pergi ke Syam. Setelah sampai di Sarah, pimpinan tentaranya di Syam datang menyambutnya. Terdapat Abu Ubaidah bin Jarrah dan para sahabat yang lainnya. Mereka mengabarkan kepada Umar bahwa wabah penyakit sedang berjangkit di Syam. Umar kemudian bermusyawarah dengan para tokoh muhajirin, ansor, dan pimpinan Quraisy. Lalu Umar menyerukan kepada rombongannya, "Besok pagi-pagi aku akan kembali pulang. Karena itu bersiap-siaplah kalian." Abu Ubaidah bin Jarrah bertanya, "Apakah kita hendak lari dari takdir Allah?" Umar menjawab, "Mengapa kamu bertanya demikian, hai Abu Ubaidah?" Agaknya Umar tidak mau berdebat dengannya. Dia menjawab, "Ya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah. Bagaimana pendapatmu? Seandainya engkau mempunyai seekor unta, lalu engkau turun ke lembah yang mempunyai dua sisi, yang satu subur dan yang lain tandus. Bukankah jika engkau mengembalakannya di tempat yang subur, engkau mengembala dengan takdir Allah? Dan jika engkau menggembala di tempat tandus, engkau mengembala dengan takdir Allah juga." Tiba-tiba datang Abdurrahman bin Auf yang sejak tadi belum hadir karena suatu alasan. Lalu ia berkata, "Aku mengerti masalah ini. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.'" Umar bin Khattab lalu mengucapkan puji syukur kepada Allah. Setelah itu, ia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Qala thumma man? Qala abuka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, kepada siapakah aku harus berbakti pertama kali?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Dan orang tersebut kembali bertanya, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Orang tersebut bertanya kembali, "Kemudian siapa lagi?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ayahmu." Hadis riwayat Bukhari dan

0: صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu
1: qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu ghadan.
0: Kerjakanlah bagimu duniamu seakan engkau hidup selamanya, dan kerjakanlah bagimu akhiratmu.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu, karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

tiba-tiba datang malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, keluarkanlah budak itu dari rumahmu. Sesungguhnya dia adalah ahli neraka." Dengan berhati-hati, Rasulullah menyampaikan kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah terkejut dan mengaku membebaskan budak itu karena iba tanpa mengetahui penyebab budak itu ahli neraka. Aisyah akhirnya melepaskan budak tersebut sambil membekali beberapa kurma untuk bekal di perjalanan. Sambil berurai air mata, budak itu pergi. Di perjalanan, dia merasa kelaparan dan kelelahan. Kurma pemberian Aisyah itu dimakannya. Ketika baru memakan satu buah kurma, tiba-tiba datang seorang pengemis fakir meminta kurma yang masih tersisa. Karena iba melihat pengemis itu, akhirnya kurma yang masih tersisa diberikan kepada sang fakir dengan penuh rasa ikhlas, meski dia sendiri masih kelaparan. Setelah kejadian itu, malaikat Jibril datang lagi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril membawa perintah kepada Rasulullah untuk mengambil kembali budak wanita itu untuk tinggal di rumahnya. Sedekah telah mengantarkan budak wanita ahli neraka menuju surga. Sedekah merupakan perbuatan yang sangat dicintai Rasulullah. Berbagai manfaat yang akan didapat setelah bersedekah. Apalagi di bulan Ramadan, pahala berlipat ganda.

pelajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Quran Surah An-Nur ayat 31.

tentang seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam berkata.

0: Lintas, informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Fenomena badut jalanan yang melibatkan anak-anak kembali menghiasi sejumlah ruas jalan di Kabupaten Dompu. Badut itu terlihat beraktivitas di persimpangan lampu lalu lintas atau traffic light, ruang-ruang publik hingga kawasan SPBU setelah sebelumnya sempat berkurang pasca penertiban oleh pemerintah Kabupaten Dompu. Dari kejadian itu, seorang warga balik Kecamatan Dompu, Faisal, menilai program Kembe ke Anak yang selama ini digaungkan pemerintah Kabupaten Dompu belum mampu menyentuh akar persoalan pekerja anak di jalanan.
0: Telah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Peluang, karya, pemikiran dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu, terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun, sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pemotret Kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

Pendengar Sobresa Bayarari Mataram, kita di Brenda ST Cita sore hari ini untuk ruang UMKM. Saya akan berbagi informasi untuk Anda, khususnya untuk para pelaku UMKM yang mana sore hari ini pendengar, nanti kita akan bahas apa saja jenis pembiayaan yang cocok untuk UMKM. Informasinya nanti saya kutipkan dari laman Kementerian UMKM Republik Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar pelaku usaha di Indonesia termasuk UMKM kerap kali mengalami kendala, salah satunya yaitu pemenuhan kebutuhan permodalan ya. Menurut laporan BPS, Badan Pusat Statistik, terdapat 1,67 juta usaha mikro dan kecil atau sekitar 42,91% yang mengalami kesulitan permodalan. Wilayah dengan kendala permodalan terbesar itu ada di Papua Pegunungan, itu mencapai 80,1% usaha. Iya, benar saat ini sebenarnya terdapat beberapa jenis pembiayaan yang bisa dijajaki apabila teman UMKM sedang mengalami kesulitan permodalan. Yang pertama, ini yang mungkin sering terdengar oleh Anda, pendengar, yaitu KUR atau Kredit Usaha Rakyat. Jadi KUR ini sudah menjadi sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dalam mencari pendanaan. Pada tahun lalu saja, per 23 Desember 2 tahun lalu gitu maksudnya, di tahun 2024 itu penyaluran KUR sudah mencapai 280,28 triliun. Jadi angkanya mencapai 100,10% dari target 2024. Angka tersebut juga tumbuh sebesar 7,8% yang telah disalurkan kepada 4,92 juta debitur. Lalu ada yang disebut dengan pembiayaan multiguna. Jadi pembiayaan multiguna atau dana tunai ini bisa menjadi alternatif bagi UMKM untuk mendapat dana tambahan dengan cepat. Pendanaan ini umumnya disediakan oleh perusahaan pembiayaan. Jadi untuk mengajukan pembiayaan multiguna, Anda harus memberikan jaminan berupa aset seperti sertifikat rumah hingga BPKB mobil atau motor pada perusahaan pembiayaan. Nilai aset yang dijaminkan akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah pinjaman yang akan diperoleh nantinya.

0: Akhirnya pas pesananku dari Eropa nyampe juga nih.
1: Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
0: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah.
1: Emang kenapa? Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
0: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
1: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
0: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
1: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
2: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.

Pendengar Sabro 1 RRI Mataram, terima kasih masih bersama di Beranda Sakita sore hari ini untuk ruang UMKM. Selain kredit usaha rakyat dan pembiayaan multiguna, ada juga pendengar pembiayaan yang bisa diajukan oleh UMKM, yaitu pembiayaan modal Ventura. Jadi pinjaman modal Ventura ini jenis pembiayaan yang disediakan oleh perusahaan Ventura. Dalam skema ini, bisnis Anda akan dibiayai sebagai bentuk investasi dari pihak pemberi modal. Jadi pendanaan ini dilengkapi dengan perjanjian kerjasama dalam jangka waktu tertentu. Nah, ada juga yang namanya securities crowdfunding, yang mana ketentuan tentang SCF ini itu diatur dalam POJK nomor 57/POJK.04.2020 tentang penawaran umum efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi.

0: Di Brenda Sacita sore hari ini untuk Ruang UMKM. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetap semangat juga untuk para pelaku UMKM dimanapun berada. Semoga selalu bisa menjadi garda terdepan untuk perekonomian keluarga agar senantiasa selalu sejahtera. Oke, pendengar, jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 RRI Mataram. Saya Korea Tunaviza juga masih terus akan membersamai Anda.
1: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
2: Itu juga menyebabkan banyak kecelakaan terjadi karena penerangan jalan entahada masih buram gitu kan. Ya.
3: Selamat sore pendengar. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026. Sementara itu, minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas terutama pada malam hari. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Senin 13 Juli 2026. Bersama saya Eni Andriani, inilah berita selengkapnya. Baiklah pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari pilot project nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026.
1: Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial atau Perlinsos sebagai bagian dari program nasional. Sebagai daerah percontohan di Bali, Buleleng menargetkan seluruh kepala keluarga telah terinput dalam sistem paling lambat 31 Juli 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Gede Suyase mengatakan, percepatan pendataan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran. Data yang dihimpun akan menjadi dasar dalam menentukan masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial, khususnya kelompok desil 1 hingga desil 5.
1: Karena Bali menjadi piloting project masuk Buleleng, maka kita diharapkan 31 Juli ini seluruh KK di Bali, di Buleleng, itu sudah terinput di dalam sistem digitalisasi Perlinsos. Dan ini juga untuk mengukur siapa sesungguhnya yang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan, termasuk yang masuk di desil 1 sampai desil 10, khusus yang menerima bantuan bisa desil 1 sampai desil 5.
4: Untuk mempercepat proses pendataan, seluruh aparatur sipil negara atau ASN diminta melakukan input data secara mandiri melalui identitas kependudukan digital atau IKD. Selain itu, sekitar 970 ASN akan ditugaskan sebagai agen Perlinsos yang mendampingi masyarakat dalam proses penginputan data di lingkungan masing-masing. Sekda juga mengajak seluruh ASN membantu keluarga, tetangga maupun masyarakat sekitar yang mengalami kesulitan mengakses sistem digital. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat capaian target pendataan sekaligus memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat terlewat dalam proses verifikasi. Menurut Gede Suyase, proses pendataan cukup dilakukan dengan memasukkan nomor induk kependudukan atau NIK yang telah terintegrasi dengan berbagai basis data pemerintah. Sistem akan menampilkan informasi yang diperlukan secara otomatis sehingga proses verifikasi setiap kepala keluarga hanya memerlukan waktu sekitar 3 hingga 5 menit.
1: Kalau inputnya kan cuma tinggal NIK saja. Begitu dimasukkan data NIK, seluruh data dirinya sudah ada. NIK sekarang kan sudah terakses. Ya, ini berbasis NIK. Tinggal menginput memasukkan NIK saja. Makanya waktunya 3 sampai 5 menit per kakak. Tidak lama. Tidak menginput asetnya, gajinya, enggak, tinggal masukkan NIK, terakses, ketahuan sudah, berapa pendapatannya, berapa punya sertifikat, sudah langsung ketahuan, karena NIK-nya sudah terakses ke jaringan lain.
4: Percepatan digitalisasi Perlinsos diharapkan menghasilkan basis data yang lebih akurat sebagai landasan penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. PMK Buleleng juga terus melakukan koordinasi dan pendampingan agar target penyelesaian pendataan seluruh kepala keluarga dapat tercapai sesuai jadwal. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah guna mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir.
5: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga Jadi BPD sudah siap kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng menargetkan pengelolaan sampah berbasis sumber diperluas ke seluruh desa melalui penguatan bank sampah untuk mengurangi volume sampah ke TPA. Bupati Buleleng Nyoman Sucipto mengatakan keberhasilan program di Banyuning Selatan akan menjadi percontohan bagi desa-desa lain agar pengelolaan sampah dapat diterapkan secara merata. Pemerintah juga menggandeng perbankan melalui sistem aplikasi yang mendukung pengelolaan bank sampah sekaligus memberikan nilai ekonomi bagi sampah yang telah dipilah.
5: Jadi kita mau ketok tularkan sehingga jadi BPD sudah siap kerjasama aplikasi ini sehingga nanti betul-betul sampah-sampah yang sudah dipilah di pengelolaan sampah berbasis sumber dari rumah tangga, dari desa itu bisa terkelola. Jadi maju masing-masing dari bank sampah yang dimiliki.
4: Bupati Sucidro mengatakan pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga melalui kebiasaan memilah sampah sebelum disalurkan ke bank sampah. Menurutnya pemerintah akan terus mengedukasi masyarakat agar perubahan pola pikir dalam pengelolaan sampah dapat terwujud dan volume sampah di TPA terus berkurang.
5: Masih ada masyarakat yang sudah tidak disiplin, masih diam-diam membuang sampahnya itu yang belum memilah. Tapi kita terus edukasi. Kita memang merubah mindset itu perlu waktu merubah mindset masyarakat supaya mereka tidak lagi membuang sembarangan, dan perda itu kita akan terapkan apa.
4: Pemerintah Kabupaten Buleleng terus memperkuat gerakan kebersihan bersama perangkat daerah TNI Polri dan masyarakat sebagai bagian dari upaya mendukung pengelolaan sampah berbasis sumber. Bupati Nyoman Sucidro mengajak masyarakat menjadikan pemilahan sampah dari rumah tangga sebagai tanggung jawab bersama untuk mewujudkan lingkungan yang bersih. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
3: Minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas terutama pada malam hari.
6: Kondisi penerangan jalan di sejumlah ruas utama Bali dinilai masih perlu mendapat perhatian serius. Selain mendukung kelancaran arus lalu lintas, lampu penerangan jalan juga menjadi salah satu faktor penting dalam menekan resiko kecelakaan, khususnya pada jalur yang memiliki tikungan tajam, tanjakan, dan lalu lintas kendaraan yang padat. Sejumlah ruas jalan penghubung antar kabupaten mulai dari kawasan Gilimanuk hingga Padang Bai masih ditemukan lampu penerangan yang redup maupun tidak berfungsi secara optimal. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi jarak pandang pengendara terutama pada malam hari. Selain pembenahan penerangan jalan, pemerintah daerah juga didorong melakukan pemeriksaan berkala terhadap kondisi fasilitas jalan serta memperketat pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan karena berpotensi meningkatkan resiko kecelakaan. Pengamat sosial Dr. Igusti Wayan Murjanayasa kepada RRI mengatakan, perbaikan penerangan jalan perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan.
2: Itu juga menyebabkan banyak kecelakaan terjadi karena penerangan jalan entah ada masih buruk gitu kan. Ya, ini saya kira sangat penting, tidak hanya di perkotaan tetapi juga di ruas-ruas jalan, apalagi itu jalan-jalan yang sudah sangat padat kendaraannya. Apalagi itu belok-belok dan seterusnya, mungkin dicek perlu ya jalan Gilimanuk sampai Padang Bai lah itulah tentang penerangan jalan ini.
6: Lebih lanjut, Murjanayasa menilai upaya peningkatan keselamatan jalan juga harus dibarengi dengan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi standar kelayakan maupun melebihi kapasitas muatan.
2: Selain shortcut-shortcut yang sudah dibuat pemerintah, berbagai perbaikan juga dilakukan. Saat kemudian yang perlu lagi penataan atau bagaimana kendaraan-kendaraan yang overkapasitas itu ditata kembali. Nah, sudah itu saya sangat setuju kalau penerangan jalan itu juga menjadi perhatian, sehingga dengan demikian tidak menyebabkan kemudian itu apa, karena tidak terang jadi sumber berpotensi untuk menimbulkan kecelakaan.
6: Peningkatan kualitas penerangan jalan dan pengawasan terhadap kendaraan angkutan diharapkan dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas di Bali. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menciptakan sistem transportasi yang lebih aman bagi masyarakat maupun wisatawan. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
3: Penguatan koperasi terus menjadi perhatian pemerintah sebagai upaya membangun ekonomi masyarakat yang lebih mandiri. Melalui pembentukan koperasi desa dan kelurahan Merah Putih, diharapkan koperasi mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
7: Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
8: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Denpasar menilai percepatan pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih menjadi momentum kebangkitan gerakan koperasi di Indonesia. Program tersebut dinilai memperkuat legalitas sekaligus memperluas peran koperasi dalam mendorong perekonomian masyarakat. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi Kota Denpasar, Made Paramadiaksa mengatakan, pembentukan koperasi desa Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat kelembagaan koperasi. Hingga saat ini, jumlah koperasi di Kota Denpasar mencapai 523 unit termasuk 43 koperasi desa Merah Putih yang telah berbadan hukum.
7: Nah, ini menurut kami sih gebrakan Bapak Presiden ini menandai kebangkitan koperasi ya di Indonesia tentunya. Ya, secara tidak langsung kan ada penambahan secara legalitas. Ya, kalau di Denpasar ya sekarang sudah mencapai 523 koperasi termasuk koperasi desa Kelurahan Merah Putih itu. Jadi mungkin era saat ini adalah era kebangkitan koperasi ya.
8: Selain memperkuat jumlah kelembagaan, Dinas Koperasi Kota Denpasar juga memfokuskan program pada peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pendampingan, pendidikan, dan pelatihan terus dilakukan agar pengurus maupun pengawas koperasi memiliki kompetensi yang memadai dalam mengelola organisasi dan usaha.
7: Masalah mereka ya, kendala yang dihadapi mereka di dalam pengembangan itu yang jelas kembali ke saya sampaikan tadi, SDM itu harus kompeten. SDM, sumber daya koperasi itu harus memiliki sertifikasi kompetensi masing-masing, baik pengurus maupun pengawas. Bahkan kami juga ada mitra, dalam hal ini adalah Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kota Denpasar. Nah, kami sama-sama untuk mendampingi koperasi, gerakan koperasi yang dari Kota Denpasar agar lebih kompeten ya di dalam mengembangkan usahanya.
8: Dinas Koperasi dan UKM Kota Denpasar berharap seluruh pengurus dan pengawas koperasi dapat menjalankan amanah secara profesional serta melibatkan anggota dalam pengawasan organisasi. Seluruh koperasi desa Merah Putih di Kota Denpasar juga diharapkan segera menjalankan kegiatan usaha setelah memperoleh pendampingan dan pelatihan sehingga mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Kabupaten Buleleng dipastikan kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Badan Gizi Nasional telah mematangkan kesiapan SPPG dan distribusi agar layanan berlangsung optimal.
9: Baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan.
10: Badan Gizi Nasional BGN memastikan program Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Buleleng siap kembali berjalan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Berbagai persiapan dilakukan mulai dari pengecekan kesiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, penyegaran relawan serta simulasi penyajian makanan untuk memastikan distribusi berlangsung aman dan tepat sasaran. Koordinator Wilayah BGN Buleleng Rusdianto mengatakan mekanisme pelaksanaan MBG tahun ajaran baru tidak mengalami perubahan signifikan. Menu yang disalurkan tetap mengacu pada standar gizi seimbang yang terdiri atas protein hewani, protein nabati, karbohidrat, sayuran, dan buah sesuai kebutuhan penerima manfaat.
9: Program Makan Bergizi Gratis khususnya di Kabupaten Buleleng saat ini memang kita masih selalu menunggu informasi terbaru terkait untuk operasional awal kembali di ajaran baru ini, yang mana secara mekanisme baik itu pendistribusian ataupun persiapan yang lainnya itu hampir sama, belum ada perubahan yang signifikan. Ibu, di ajaran baru ini kami tetap mendistribusikan baik dari segi makanan atau penyajiannya itu pakai tetap siap santap yang mana terdiri dari protein, protein hewani, nabati, karbohidrat, dan sekarang juga.
10: Selain melakukan persiapan operasional, PGN juga melakukan evaluasi pelaksanaan program selama 6 bulan terakhir sebagai dasar penyempurnaan layanan. Evaluasi tersebut menunjukkan program MBG memberikan manfaat dalam mendukung pemenuhan gizi peserta didik sekaligus membentuk kebiasaan mengonsumsi makanan bergizi di lingkungan sekolah.
9: Program Makan Bergizi Gratis ini adalah bentuk investasi jangka panjang untuk membentuk generasi penerus bangsa ataupun SDM Indonesia di 2045 ini, yang memang secara tantangan kita salah satu intervensi yang bisa dilakukan dengan salah satunya dengan memberikan asupan gizi yang baik untuk siswa, sehingga memang secara pembentukan fisik itu dari mereka siap nanti menghadapi tantangan Indonesia ke depannya.
4: Saat ini terdapat 38 SPPG yang telah beroperasi di Kabupaten Buleleng dengan cakupan layanan sekitar 54% dari total sasaran penerima manfaat. BGN menargetkan jumlah penerima manfaat akan terus bertambah secara bertahap seiring penambahan kapasitas layanan sehingga program makan bergizi gratis dapat menjangkau seluruh sasaran di Kabupaten Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program yang menjadi inisiatif Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
11: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
12: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
11: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti. Siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti memberikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis. Sehingga ketika tamat sekolah SMA, mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
12: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMKPP Negeri Mataram, Sugiarta, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMKPP 5. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
13: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu melalui sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bawa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
12: Kedepan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
14: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
15: Berita olahraga. Berita olahraga.
3: Piala Bupati Badung 2026 resmi bergulir mempertandingkan 40 cabang olahraga. Kejuaraan Kim Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka menghadirkan ratusan peserta se-Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan.
16: Minimal bagaimana mempertahankan juara umum? Piala Bupati Badung 2026 resmi dibuka. Bupati Badung Iwayan Adiarnawa ditandai dengan pelepasan balon dan burung merpati. Pembukaan event yang mempertandingkan 40 cabang olahraga di bawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Badung tersebut dipusatkan di kolam renang Tirta Arum Blakio Badung. Kejuaraan Fin Swimming Open 2026 menjadi cabang olahraga pembuka Piala Bupati Badung 2026 menghadirkan ratusan peserta dari berbagai wilayah di Indonesia termasuk partisipan luar negeri dari Korea Selatan. Bupati Badung Iwayan Adiarnawa mengapresiasi langkah KONI Badung menggelar event Piala Bupati Badung 2026 untuk pemanasan atlet sebelum bertanding di Porprov Bali 2027.
17: Apresiasi kepada KONI Badung yang sudah mulai menyiapkan tender tetap. Tender tetap turnamen yang merupakan sebagai ajang untuk melakukan evaluasi sekaligus melakukan pembinaan-pembinaan kepada semua cabang olahraga yang berada di bawah KONI Badung. Dan targetnya nanti yang menjadi satu indikator penilaian kita adalah sejauh mana keberhasilan KONI Badung akan membawa minimal bagaimana mempertahankan juara umum pada Porprov 2027.
16: Sementara itu Ketua Umum KONI Badung Imade Sutama menyatakan Piala Bupati Badung 2026 dikemas sedemikian rupa untuk mendapatkan hasil positif. Melalui event ini masing-masing cabang olahraga

0: terakhir dari event ini.
1: Ini kami maksudkan melaksanakan kejuaraan Piala Bupati tidak lain adalah memberi motivasi kepada cabur-cabur untuk meningkatkan prestasi di masing-masing cabur dan untuk mempersiapkan diri dalam event-event berikutnya yang jangka pendek adalah korpret.
0: Pada kesempatan sama, Ketua Umum Pengurus Besar PB Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI, Komjen Pol Makrusi Rahman, merespon positif kejuaraan Fin Swimming Open 2026 di Badung. Ia berharap pemerintah Kabupaten Badung mampu menyediakan venue berstandar internasional sehingga Bali, khususnya Badung, nantinya akan diproyeksikan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Fin Swimming.
2: Saya juga berpesan mudah-mudahan para ini kolam kolamnya tidak standar, Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati bisa membangun kolam yang berstandar internasional di Badung. Saya yakin bisa, Pak Bupati. Dan kalau itu bisa terbangun, mungkin kejuaraan dunia nanti kita arahkan di Bali.
0: Kejuaraan Fin Swimming Open dalam Piala Bupati Badung 2026 ini diikuti 519 atlet dari 32 kontingen. Para peserta berasal dari Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat.

0: Pendengar, mengakhiri lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. PMK Buleleng mempercepat pendataan digitalisasi perlindungan sosial Perlinso sebagai bagian dari pilot proyek nasional di Bali. Seluruh kepala keluarga ditargetkan telah terdata dalam sistem digital paling lambat 31 Juli 2026. Sementara itu, minimnya lampu penerangan di sejumlah titik rawan kecelakaan dinilai meningkatkan resiko kecelakaan lalu lintas, terutama pada malam hari. Dari studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Eni Andriani mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Kanal informasi dan inspirasi kaum muslim muslimat rahimakumullah. Memasuki rangkaian acara Mutiara Sore, pendengar, kami mengajak Anda untuk menantikan kumandang azan maghrib daerah Kota Mataram dan sekitarnya yang hari ini nanti akan tiba di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan rangkaian lagu-lagu islami dan tentunya juga nanti kami akan hadirkan renungan senja dan pengajian Al-Quran yang sudah kami kemas untuk Anda pendengar sore hari ini dalam rangkaian Mutiara Sore. Sebelum tibanya kumandang azan maghrib nanti di pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah.

Pendengar kaum muslim muslimat rahimakumullah, kami mengajak Anda untuk mendengarkan renungan senja sore hari ini bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim SOSI MSY dengan judul renungan Perbaiki Makananmu, Terkabullah Doamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para pendengar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita masih senantiasa diberikan rahmat, hidayah, serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk mengungkapkan rasa syukur kita dengan melaksanakan ibadah setiap hari dan dalam keadaan sehat walafiat. Para pendengar rahimakumullah, berdoa merupakan salah satu amaliyah yang setiap hari kita lakukan, minimal biasanya selepas melaksanakan sholat fardu. Doa menjadi salah satu cara pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa menjadikan hati orang yang berdoa lebih tenang. Selain itu, doa adalah bagian dari inti ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Karena hati seorang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seyogianya dipenuhi kesadaran bahwa tidak ada lagi tempat berharap kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah esensi tauhid dan inti daripada keikhlasan. Setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pasti akan dijawab atau dikabulkannya. Tapi masalah waktunya Allah yang menentukan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, "Ujibu da'watad da'i idza da'an." Artinya, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Para pendengar rahimakumullah, namun realitasnya, mengapa banyak orang yang berdoa memohon kepada Allah tetapi tidak kunjung dikabulkan? Sehingga tidak sedikit di antara kita yang bertanya-tanya, apakah Allah tidak memenuhi janjinya? Sebab salah dalam berdoa atau ada sesuatu yang menghalangi doa-doa kita? Para pendengar rahimakumullah, untuk menjawab pertanyaan ini, kiranya kita bisa bermuhasabah, berintrospeksi diri melalui kisah yang disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa dzakara ar-rajula yutilu as-safara asy'atha aghbara yamuddu yadihi ila as-sama' ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Artinya, kemudian beliau Rasulullah SAW menyebutkan ada seorang yang melakukan perjalanan jauh dalam keadaan kumal dan berdebu. Dia mengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berseru, berdoa, ya Rabbi, wahai Tuhanku, padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan kebutuhan yang dipenuhi dari suatu yang haram. Maka jika begitu keadaannya, bagaimana doanya akan dikabulkan? Hadis riwayat Muslim. Jika kita mau merenungkan kisah ini, betapa laki-laki yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya sudah sangat memenuhi empat kriteria dikabulkannya doa, yaitu orang yang dalam perjalanan jauh, baju yang kusut dan kondisi yang lelah, mengadahkan kedua tangan ke langit dan kesungguhan berharap kepada Allah dengan mengucapkan ya Rob berulang kali. Namun ternyata hal itu belum cukup untuk menjadikan doanya dikabulkan. Maka hadis ini memberikan isyarat yang sangat jelas bahwa ada hal-hal yang bisa menghalangi terkabulnya doa, yaitu mengkonsumsi sesuatu yang haram berupa makanan, minuman, atau bahkan pakaian. Hal ini senada dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman agar mengkonsumsi yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya.
Berkaitan dengan hal ini, para pendengar rahimakumullah, ada juga salah satu riwayat bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas pernah meminta kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar doaku mustajab atau dikabulkan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Artinya, wahai Sa'ad, perbaiki makananmu. Pilihlah yang halal, maksudnya niscaya doamu mustajab atau dikabulkan. Para pendengar rahimakumullah, demikianlah indahnya syariat Islam yang mendorong penganutnya untuk senantiasa mengkonsumsi yang baik dan meninggalkan yang haram. Hal itu sekaligus menjadi syarat penting untuk terkabulnya doa. Dengan kata lain, barang siapa yang menghendaki doanya dikabulkan, diterima, diijabah oleh Allah, maka harus memperhatikan sisi kehalalan baik makanan, minuman maupun pakaian yang kita pakai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita agar mendapatkan rizki yang halal, rizki yang banyak, rizki yang baik, sehingga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah adalah Zat yang maha baik dan tidak menerima apapun kecuali hanya yang baik-baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan renungan ini bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Demikianlah saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, renungan senja bersama Ustaz Haji Syamsul Hakim SOC MSC dengan judul renungan perbaiki makananmu, terkabullah doamu. Baik pendengar kaum muslim muslimat rahimakumullah, masih kami akan hadirkan untuk Anda dalam rangkaian Mutiara Sore hari ini. Dan kini saatnya kita dengarkan dan resapi bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9-12 yang akan disampaikan oleh Qori Abdul Mukti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Pukul 18 lebih 14 menit waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya berkumandang azan Maghrib untuk daerah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Petikan dari riwayat para salaf tentang bagaimana mereka membiasakan anak-anak mereka agar jujur. Salah seorang dari kalangan salaf berkata, "Sejak aku tumbuh, aku telah dibiasakan agar jujur. Aku pergi dari kota Mekah menuju Baghdad untuk menuntut ilmu. Kemudian ibuku memberikan aku 40 dinar untuk aku gunakan sebagai belanja, dan ibuku pun berpesan agar aku jujur. Ketika kami sampai di negeri Hamadan, sekelompok perampok menyerang kami. Mereka mengambil peralatan kafilah. Salah seorang mereka datang kepadaku seraya berkata, 'Apa yang ada padamu?' Aku menjawab, 40 dinar. Ia menyangka bahwa aku bercanda. Maka ia meninggalkan aku. Tetapi ada orang lain yang melihatku sambil berkata, 'Hei kamu, apa yang kamu miliki?' Aku juga memberitahukan apa yang ada padaku, yaitu 40 dinar. Dan ia pun membawaku kepada kepala perampok. Kepala perampok pun bertanya kepadaku. Aku tetap memberitahukan kepadanya, aku memiliki 40 dinar. Kepala perampok itu pun bertanya, 'Apa yang membuatmu jujur?' Aku katakan, 'Aku telah berjanji kepada ibuku agar jujur. Aku takut melanggar janji ibuku.' Kepala perampok itu pun takut. Ia akhirnya berteriak sambil merobek-robek bajunya, 'Engkau takut mengkhianati janji ibumu? Sedangkan aku tidak takut mengkhianati janjiku kepada Allah.' Kemudian kepala perampok itu memerintahkan anak buahnya agar mengembalikan apa yang telah mereka ambil dari para kafilah itu, sambil berkata, 'Aku bertaubat kepada Allah di hadapanmu.' Dan akhirnya para anggota perampok yang lain pun berkata kepada kepala perampok, 'Engkau adalah pemimpin kami dalam hal perampokan. Maka hari ini engkau adalah pemimpin kami dalam hal bertaubat.' Semua mereka bertaubat karena kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah keselamatan. Jika seorang hamba itu jujur, maka ia akan memetik buah kejujurannya di dunia ataupun di akhirat kelak.
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

ربك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Bacalah Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sungguh mengingat Allah lebih besar keutamaannya daripada ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Ankabut ayat 45.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Dan laksanakanlah salat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Quran Surah Hud ayat 114.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara, kami hadirkan program Cek Fakta malam hari ini. Benarkah penyakit bisul disebabkan karena terlalu banyak memakan telur? Iya, ada fakta medis pendengar yang membuktikan bahwa anggapan terlalu banyak makan telur menyebabkan bisul itu adalah sebuah mitos, karena telur aman dikonsumsi dan tidak memicu bisul secara langsung. Bisul murni disebabkan oleh infeksi bakteri, terutama Staphylococcus aureus, dan bakteri ini biasanya masuk melalui folikel rambut atau luka kecil pada kulit yang kotor atau teriritasi. Namun telur bisa menjadi pemicu tidak langsung pada sebagian orang yang memang memiliki riwayat alergi terhadap telur. Kalau dikonsumsi, alergi dapat memicu gatal, menyebabkan garukan pada kulit yang merusak pori-pori, sehingga memudahkan bakteri masuk dan membentuk bisul.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar 101 RRI Mataram, terima kasih Anda masih bersama kami di rangkaian Tebak Malam kali ini. Pendengar, kami masih hadirkan rangkaian informasi dan inspirasi untuk Anda di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita tinggalkan dari Geisha, takkan pernah ada. Kita ke Andre Hehanusa, pendengar bernostalgia ke 95 dengan lagunya yang berjudul Bidadari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Nomor saya mengingatkan Anda yang ingin ataupun yang membutuhkan informasi yang teraktual, terpercaya, update ya, silahkan Anda bisa membuka portal resmi amirradio.co.id. Banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, penuh informasi hukum, ekonomi, olahraga, dan tentunya ada tips menarik juga untuk Anda, informasi tentang kuliner, hobi, kesehatan, dan lain sebagainya. Silahkan bisa membuka portal resmi kami, rri.co.id.

0: Pendengar Sobat Satu dari Mataram, kita jeda untuk mendengarkan lagu-lagu di malam hari ini. Pendengar, kita memasuki pukul 19:28 waktu Indonesia Tengah. Tiba saatnya untuk kita dengarkan bersama Kumandang Zanisha daerah Kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertegas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan sholat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajat sang bunda. Pada suatu pagi, ketika Sayyidah Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satu pun doa itu untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan dulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?" Hasan terdiam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

tetap be okay. Ya memang ya, hidup itu gak selalu okay. Jadi gak apa-apa sih kalau kita dalam keadaan tidak okay. Karena lambat laun pastinya kita akan berada di posisi yang okay. Hidup itu silih berganti, kadang bahagia, kadang sedih, kadang kita berada di saat kita di atas begitu ya, di keadaan yang punya, kadang di keadaan yang tidak punya. Iya, begitulah dinamika kehidupan mendengar yang harus tetap disyukuri. Semoga Anda selalu sehat, selalu diberikan ketenangan. Kita semua ya pendengar ya, selalu diberikan rezeki yang cukup dan tentunya selalu diberikan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, pendengar, saya cukupkan untuk kebersamaan kita hari ini. Tugas saya tuntaskan pendengar. Di selanjutnya nanti akan ditemani oleh rekan saya Beni Pratama, jadi pastikan tetap bersama Pro Satria Rari Matan mengenai informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan di pukul 20 nanti bersama juga dalam Warta Berita RRI Pro 3. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

sejarah baru Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai dari ekspansi terbesar, merubah yang awal

tadinya 32 tim menjadi 48 tim. Selama 24 tahun terakhir, sejak 1998, kita terbiasa dengan format 32 tim. Namun, di Piala Dunia tahun 2026, jumlah peserta melonjak menjadi 48 negara. Tujuannya adalah memberikan kesempatan lebih besar bagi negara-negara berkembang, terutama dari Asia, Afrika, dan Oseania, yang tentunya mendapat tambahan slot signifikan. Dalam perubahan ini terdapat forum grup, seperti tim akan dibagi dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian, rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu.
2: Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya, ya, minta masukan dari masyarakat, ya.
0: Penyidik Kejagung berkoordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait dengan penanganan perkara mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ketua Komisi 3 DPR RI pastikan pembahasan RUU perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 13 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Penyidik Kejagung melakukan koordinasi dengan penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri terkait penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah. Hal tersebut disampaikan pelaksana tugas Jampitsus baru, Rudi Margono. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Berterima kasih, apresiasi pada Korps Tipikor, jadi harus dimintai pertanggungjawaban hukum, dan prosesnya memang saya mendorong untuk diproses hukum dengan cepat, supaya tidak.
4: Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Rudi Bargodo mengatakan mantan Jampitsus Febri Adriansyah telah ditetapkan sebagai tersangka oleh tim penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Rudi mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan penyidik Kortas Tipikor Polri terkait penanganan kasus Febri Adriansyah.
5: Tentunya sudah dijadikan tersangka oleh belum dilakukan penahanan kan informasinya. Nanti menunggu pengembangan penyidikan kelimaan nanti tetap disenarin kan menyusul sampai acaranya bersama dengan tim.
4: Sementara itu, Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Bunyamin Saiman, mengatakan penetapan status tersangka Febri Adriansyah oleh TAS Tipikor Penyidik Polri harusnya terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai saksi kepada yang bersangkutan. Dia menegaskan jika Febri melakukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka sesuai KUHAP, penetapan yang bersangkutan yang dilakukan penyidik Polri akan batal demi hukum.
1: Bicara Undang-Undang KUHAP yang baru tahun 2025 dan putusan Mahkamah Konstitusi untuk penetapan tersangka harus dilakukan pemeriksaan pada yang bersangkutan sebagai saksi dulu. Nah, ini juga salah, tapi kok ya maunya apa, saya juga bingung juga. Tadinya saya mendukung polis anotis kota Tipikor, tapi dalam hal ini dia salah juga gitu, karena sudah langsung penetapan tersangka tapi belum diperiksa sebagai saksi.
4: Bunyamin juga menyampaikan masyarakat anti korupsi Indonesia akan terus memantau perkembangan perkara Jampitsus dengan menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kursi Ketua Satgas PKH kosong, ex-Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Tugas PKH berjalan mengamankan hutan. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
6: Kosong.
7: Juru bicara Satuan Tugas Satgas Pengertipan Kawasan Hutan PKH, Barita Simanjuntak, buka suara terkait kosongnya kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH, usai mantan Jampitsus Febri Adriansyah ditetapkan sebagai tersangka 3 kasus dugaan korupsi. Menurut Barita, hari ini di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta memastikan bahwa proses hukum berkaitan dengan temuan-temuan Satgas PKH tetap berlanjut. Kendati kursi Ketua Pelaksana Satgas PKH kosong, Barita menegaskan bahwa prinsip organisasi di Satgas PKH tidak ditentukan oleh perorangan, tetapi sistem tata kelola yang baik.
6: Nah, karena tadi saya katakan bahwa prinsip organisasi dari Satgas itu adalah ada badan pengarah, ada badan pelaksana. Semuanya diatur dengan prinsip-prinsip organisasi. Jadi, dan kendali dari pelaksanaan tugas-tugas yang ada di pelaksana dan di pengarah itu ada dilaporkan dan disampaikan kepada Presiden. Ya. Jangan lihat dari aspek kosongnya, tetapi tunggu berkaitan dengan penjelasan dari kejaksaan ya.
7: Lebih lanjut, Ambarita mengatakan masalah penegakan hukum merupakan ranah penegak hukum dan telah dikoordinasikan, sehingga tidak terpengaruh sama sekali dengan berbagai dinamika yang ada. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memastikan pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset tetap menjadi agenda prioritas Komisi 3 DPR RI. Berikut laporan Eliana Zahra.
2: Hari ini ada banyak beredar hoax bahwa Komisi 3 menolak untuk membahas undang-undang perampasan aset.
8: Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan pihaknya terus memprioritaskan pembahasan RUU perampasan aset serta membantah informasi yang menyebut komisinya menolak membahas rancangan undang-undang tersebut. Menurut Habibur Rahman, RUU tersebut merupakan undang-undang baru sehingga penyusunannya dilakukan sejak awal dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
2: Bagaimana di konstitusi kita, DPR memiliki kewenangan untuk membentuk undang-undang. Untuk membentuk undang-undang itu, kita dimulai dengan penyusunan. Nah, kemarin kita dikritisi, kenapa waktu penyusunan masyarakat nggak dilibatkan? Nah, ini kita libatkan maksimal masyarakat, mulai penyusunannya. Ya. Kita minta masukan dari masyarakat, ya, dan banyak sekali masyarakat yang memang antusias ingin hadir di RDPU di hari ini. Ya.
8: Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI Hinca Panjaitan menyampaikan sejumlah masukan terhadap substansi RUU perampasan aset. Hinca menilai pembahasan perlu memperjelas hukum acara serta mempertimbangkan pembentukan badan khusus pengelola aset di luar lembaga penegak hukum.
9: Saya kira kami di sini berpihak pada ini, kedua-duanya. Sekali lagi, mari kita rampas aset para koruptor, tetapi jangan pernah kita rampas hak asasi warga negara yang tidak bersalah atau yang beritikad baik.
8: Dalam pembahasan RUU perampasan aset, Komisi 3 DPR RI menerima berbagai masukan mulai dari pengaturan hukum acara, usulan pembentukan lembaga pengelola aset, hingga perlindungan terhadap hak warga negara yang tidak bersalah dan pihak ketiga yang beritikad baik. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menolak usulan kenaikan denda sebagai solusi penanganan kendaraan overdimension overloading atau odol. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak.
11: Komisi 5 DPR RI mendukung percepatan penerapan kebijakan Zero Overdimension Overloading atau ODOL mulai awal tahun 2027. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan transportasi dan menjaga infrastruktur jalan. Namun demikian, Ketua Komisi 5 DPR RI Lazarus menegaskan penerapan Zero ODOL tidak boleh ditempuh hanya dengan menaikkan besaran denda. Menurutnya, langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan dan justru berpotensi menimbulkan masalah baru di lapangan. Lazarus mengatakan berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat yang diselenggarakan di Gedung Parlemen Jakarta hari ini, kendaraan odol hanya sekitar 20% dari total kendaraan. Namun kendaraan tersebut disebut menyumbang hingga 80% kecelakaan lalu lintas.
10: Kalau jalan yang kita pilih adalah menaikkan denda, kami nggak setuju, Pak. Saya tegaskan, kami tidak setuju. Karena ini bisa jadi masalah baru di lapangan, Pak. Yang kita khawatirkan nanti bukan kita tidak percaya dengan kredibilitas teman-teman, Pak. Ini ada ruang baru untuk engki-pengki di bawah. Yang ada nanti masalah baru timbul, persoalan baru tidak kita selesaikan.
12: odol ini nggak bisa Pak, nggak ada cara lain kalau menurut saya, hentikan, nggak ada cara lain. Kita mau zero sesuaikan kendaraannya, dimensinya, sumbunya, kita sesuaikan, nggak ada cara lain. Selesaikan odol ini. Kalau mau tempuh cara lain itu kita tidak selesaikan, Pak.
11: Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan mengatakan, pemerintah terus menyiapkan berbagai langkah menuju penerapan zero odol pada tahun 2027. Salah satunya melalui koordinasi lintas kementerian serta penguatan pengawasan digital yang terintegrasi dengan sistem tilang elektronik atau ETLE.
13: Kemudian terkait dengan program zero odol, ini terima kasih, Pak. Untuk sarannya, beberapa langkah yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan ini juga bisa nanti bisa kita realisasikan pada tahun 2027 nanti. Namun saran-saran dari Pak Ketua dan seluruh anggota terkait dengan penanganan zero odol ini sanggup kami atensi, ya. Dan penanganan odol ini betul banyak variabelnya, sehingga kami terus berkoordinasi dengan seluruh stakeholder terkait pengelolaan dan penanganan zero odol ini.
11: Pemerintah berharap penguatan pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat mendukung penerapan zero odol secara efektif pada 2027, sehingga keselamatan lalu lintas dapat meningkat dan kerusakan infrastruktur jalan dapat ditekankan. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Upaya memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku UMKM terus dilakukan pemerintah, salah satunya melalui penyiapan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
14: Kementerian UMKM tengah menyiapkan program alumni kredit usaha rakyat atau AKUR. Tujuannya yakni untuk membantu pelaku UMKM yang ingin meningkatkan skala usahanya. Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting dalam rapat bersama Komisi 7 DPR RI menyatakan AKUR ditujukan bagi debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan mencapai batas maksimal plafon KUR. Hal ini dikarenakan para alumni KUR masih membutuhkan akses pembiayaan sebagai masa transisi menuju pembiayaan komersial.
15: Inisiatif juga yang akan diluncurkan adalah kredit AKUR, alumni KUR. Menyediakan fasilitas pembiayaan lanjutan untuk alumni KUR yang telah lunas dan mencapai plafon maksimal. Kemudian yang berikutnya adalah program akses, menyediakan fasilitas pembiayaan usaha menengah yang mempertemukan usaha menengah dengan lembaga keuangan ataupun perbankan maupun non-perbankan melalui business matching berbasis asesmen kesiapan usaha.
14: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Hali mengusulkan agar Kementerian UMKM membentuk tim pendamping penilaian kelayakan kredit bagi UMKM. Menurutnya, selama ini keputusan mengenai layak atau tidaknya UMKM memperoleh pembiayaan sepenuhnya berada di tangan perbankan. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki pihak yang dapat memberikan penilaian pembanding. Karena itu, ia menilai Kementerian UMKM perlu berperan sebagai pendamping bagi para pelaku usaha.
16: Karena sekarang ini penentunya hanya perbankan, layak apa nggak layak. Jadi nggak ada satupun pihak yang bisa kita tanya sebenarnya kita layak apa nggak. Mestinya UMKM dalam hal ini kementerian punya tim. Seenggak-enggaknya menjadi orang tua bagi UMKM. Ini kalau kita dapat nilai jelek dari yang sana, sebenarnya nilai kita jelek enggak sih? Kalau ternyata enggak fair, kan kita punya orang tua.
14: Program AKUR ditujukan bagi ex-debitur KUR yang telah melunasi pinjaman dan memiliki usaha produktif yang siap dikembangkan. Untuk mengakses pembiayaan tersebut, pelaku UMKM juga harus memiliki pembukuan keuangan, NPWP, legalitas usaha, serta telah menjalankan usahanya sedikitnya selama 4 tahun. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Dari RRI Banjarmasin, Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
17: Kalau kita di karhutla bandara ya, karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat.
18: Kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan meningkat dalam beberapa hari terakhir. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, Zaini Syahrani, kini mengkhawatirkan ancaman krisis sumber air untuk proses pemadaman. Tercatat sudah 25 hektar lahan di wilayah ini terbakar sejak awal musim kemarau 2026. Data Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru mencatat, luasan lahan terbakar terbesar berada di Kecamatan Cempaka.
17: Walaupun yang disampaikan oleh gubernur, kita di Karutan Bandara ya. Karena jadi mungkin nanti kolaborasi dengan kawan-kawan masyarakat Bukit Bencana, dengan kawan-kawan BPD Provinsi, dengan TNI Polri juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Nah, itu menjadi ring utama yang sesuai dengan saran gubernur. Kemudian dari Kecamatan Cempaka juga, Kecamatan Landasan ini adalah kecamatan yang menjadi fokus kita.
18: Sebelumnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin berencana meninjau langsung kawasan waduk dan saluran irigasi Riam Kanan. Inspeksi ini dilakukan untuk mengecek debit air guna mengantisipasi ancaman kekeringan dan memastikan kesiapan lahan basah untuk penanggulangan bencana karhutla.
19: Akan meninjaukan meninjau Riam Kanan, karena saat ini kan Riam Kanan sudah menurun, tetapi tadi ada dari profesor tadi Pak Atta, katanya kan ada pengurasan, bukan pengurasan, jadi ini sifat pembersihan saluran ya. Jadi kalau diminta kepada BMKG nanti tolong nanti menghubungi daripada Riam Kanan kalau ingin pemeriksaan saat ini. Karena kalau sudah kering.
18: Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengingatkan masyarakat agar tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar selama musim kemarau. Pemilik maupun pengelola lahan diingatkan agar memanfaatkan metode pengolahan lahan yang lebih aman dan ramah lingkungan agar risiko karhutla di Banjarbaru dapat ditekan selama musim kemarau berlangsung.
0: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS berhasil menjadi juara kontes robot Ebil Indonesia atau CRAI 2026. Kemenangan ini mengantarkan mereka mewakili Indonesia dalam ajang Ebil Robocon International di Hong Kong Agustus mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia.
20: Tim robot Ricci dari Institut Teknologi 10 November Surabaya atau ITS meraih kemenangan

0: Baru kemarin, tim Ricci berhasil mengalahkan tim robot Maestro Evo dari Universitas Negeri Yogyakarta dengan skor 160 berbanding 20. Wakil Rektor Universitas Jember atau UNEJ, Fendi Setiawan menyampaikan bahwa kompetisi ini diharapkan mampu memacu motivasi mahasiswa untuk terus berprestasi khususnya di wilayah Jawa Timur.
1: Harapannya memberikan satu dorongan motivasi kepada mahasiswa UNDA Jember untuk bisa berkompetisi di waktu-waktu mendatang.
0: Pada kesempatan yang sama, salah satu mahasiswa peserta KRAI 2026 Saiful Anwar menyebut timnya berharap bisa terus tampil dan memenangkan kompetisi sebanyak-banyaknya. Kontes robot EDU Indonesia atau KRAI 2026 diikuti oleh 28 tim dari perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Atas kemenangannya, tim Ricci berhak ikut berkompetisi pada kontes robot EDU Robocon International di Hong Kong pada Agustus 2026 mendatang. Kontes robot EBU Robocon International merupakan kompetensi robotika tingkat perguruan tinggi se-Asia Pasifik yang diselenggarakan oleh Asia Pasifik Broadcasting Union atau EBU. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 14 Juli 2026. Bersama saya Alia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Haisen masih diprediksi berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua dan persisten masih berada pada kategori 1. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Sulawesi, perairan utara Papua, dan di sekitar pusat sirkulasi. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Aceh, Riau, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Papua. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Papua, sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, dan Bengkulu. Kemudian terdapat potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, sebagian besar Jawa, dan sebagian besar Kalimantan, serta terdapat potensi udara kabur di Aceh, Padang, Palembang, dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon dan sebagian besar Papua, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Sorong, dan Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di Palu. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Dan beralih ke informasi dari luar negeri, sebuah bar Rongbir Nalat Paro di distrik Chatuchak, Bangkok, Thailand terbakar pada Minggu 12 Juli 2026 malam. Kebakaran ini telah menyebabkan 27 orang meninggal dunia dan 63 orang mengalami luka-luka. Musibah kebakaran ini turut menjadi perhatian Kementerian Luar Negeri Indonesia, di mana Kemlu RI disebut terus memantau perkembangan musibah kebakaran yang terjadi di sebuah tempat hiburan malam tersebut. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamidah, mengungkapkan hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai WNI yang menjadi korban kebakaran. Dengar, kita beralih ke informasi olahraga. Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan mendongkrak perekonomian UMKM Makassar. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia dari RRI Makassar.
1: Nonton bareng Piala Dunia 2026 yang diselenggarakan TVRI Sulawesi Selatan berlangsung di Cafe Try Coffee Jalan Pengayoman Kota Makassar kemarin. Hadir sejumlah pejabat dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, KPID Sulawesi Selatan, jajaran Forkopimda Sulawesi Selatan, anggota Komisi 1 DPR RI, dan masyarakat sekitar. Direktur Utama TVRI, Vicky Satari, mengatakan event ini dihadirkan salah satunya untuk mendongkrak perekonomian UMKM dan memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dengan TVRI.
2: Teruskan ekonomi lokal dengan apa? Dengan aktivasi UMKM ya, yang ada di setiap kegiatan nonton bareng. Beri contoh pada hari ini di salah satu kafe di Makassar. Ini kan tentunya kegiatan nonton bareng ini mengumpul masyarakat, penonton, dan juga bertransaksi gitu ya. Nah, saya pikir dengan adanya 100 pertandingan Piala Dunia sampai ke final, ditambah juga tadi dukungan setiap pihak, jadi kabarnya saya masa sudah bisa kita sumsikan sekitar 20.000 lebih titik gitu ya, ini yang terdata terinformasikan. Bayangkan dengan UMKM yang terlibat, harapannya kayak lagi dengan penyiaran dari dunia ini bisa menggerakkan ekonomi kerakyatan.
1: Sementara itu, pemilik atau owner Cafe Trek Coffee, Jesil Nora Sisa, mengaku bersyukur karena bisa terlibat dalam event ini. Ia menyebut nonton bareng ini menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan penjualan dan menjadi gerbang awal Trek Coffee bisa dikenal banyak orang.
3: Untuk dampaknya sendiri itu positif banget buat kita. Yang pertama itu adalah omset yang lumayan meningkat, jadi mana mungkin sekitar 30% lah naik untuk omsetnya sendiri. Terus yang kedua itu kita jadi lebih banyak relasi lah. Pertama, ini pertama kalinya kita kerjasama sama pihak TVRI atau adanya instansi yang datang ke sini, itu jadi pertama kali buat kita dan jadi relasi yang baik ke depannya. Terus kita jadi lebih banyak dikenal juga, karena mungkin ini kita masih baru, masih sekitar kurang dari setahun. Terus masih banyak loh orang-orang yang di luar instansi atau di luar pemerintahan ini, mereka tidak tahu adanya Trek Coffee. Nah, jadi ini adalah salah satu langkah kita punya relasi yang bagus.
1: Adapun negara yang bertanding pada Piala Dunia 2026 yakni Argentina versus Swiss dengan skor 3-1.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Semoga rahmat dan damai dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Amin. Tema renungan kita pada malam hari ini yaitu berani meninggalkan zona nyaman. Mari kita menyiapkan diri dan hati dengan doa dan pujian berikut ini.

Saudara pendengar umat Katolik yang sama dikasih Tuhan dimanapun berada, marilah kita mengawali acara mimbar agama Katolik pada malam hari ini dengan memohon kehadiran Tuhan dalam doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas kasih setia-Mu yang tak pernah putus. Kami bersyukur boleh menyapa umat-Mu melalui siaran ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami renungkan dapat tertanam dalam hati dan membuahkan hasil yang melimpah dalam hidup kami sehari-hari. Terangilah akal budi kami, agar kami mampu memahami kehendak-Mu, dan nyalakanlah hati kami agar berkobar dalam kasih-Mu. Semua doa dan permohonan ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan lewat bacaan Injil berikut ini dengan penuh perhatian. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut tulisan Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jala mereka dan mengikuti dia. Dari sana Yesus meneruskan perjalanan dan melihat dua orang bersaudara yang lain, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Bersama ayah mereka Zebedeus sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, pada kesempatan ini marilah kita merenungkan sebuah tema yang sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu meninggalkan zona nyaman. Zona nyaman adalah keadaan ketika kita merasa aman, terbiasa, dan enggan mengambil langkah baru. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering merasa nyaman dengan rutinitas yang sudah kita jalani. Kita enggan berubah karena takut gagal, takut ditolak, atau takut menghadapi hal-hal yang belum kita ketahui. Keadaan inilah yang disebut sebagai zona nyaman. Padahal sebagai orang beriman, Tuhan seringkali memanggil kita untuk melangkah keluar dari zona nyaman, agar iman kita bertumbuh dan kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Tidak ada yang salah dengan rasa nyaman. Namun, ketika kenyamanan membuat kita berhenti bertumbuh, takut melayani, enggan mengampuni, atau menolak panggilan Tuhan, saat itulah zona nyaman menjadi penghalang bagi perkembangan iman. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, di dalam kitab suci kita melihat bagaimana Tuhan selalu mengajak umat-Nya keluar dari kenyamanan, mengisahkan bagaimana dipanggil meninggalkan tanah kelahirannya menuju negeri yang belum ia kenal.
Ia tidak mengetahui apa yang akan terjadi, tetapi ia percaya kepada Tuhan. Karena ketaatannya, Abraham menjadi bapa orang beriman. Demikian pula dan para murid, ketika berkata, "Ikutlah aku," mereka meninggalkan perahu, jala, dan mata pencarian mereka untuk mengikuti sang guru. Keputusan itu tentu tidak mudah, tetapi dari keberanian itulah lahir karya keselamatan yang menjangkau seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, dalam kehidupan kita saat ini, meninggalkan zona nyaman bisa berarti berani memperbaiki hubungan yang retak, mulai terlibat dalam pelayanan di lingkungan atau paroki, meluangkan waktu untuk berdoa di tengah kesibukan, bersikap jujur meskipun menghadapi risiko, atau membuka hati untuk membantu sesama yang membutuhkan. Sebagai orang beriman, kita dipanggil bukan hanya untuk hidup nyaman, tetapi juga menjadi terang dan garam dunia. Iman yang hidup selalu mendorong kita untuk bergerak, melayani, dan membawa kasih Kristus kepada sesama. Bapak Ibu Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik dimanapun berada, setiap orang tentu menyukai kenyamanan. Kita merasa aman ketika hidup berjalan seperti biasa, pekerjaan lancar, lingkungan sudah dikenal, dan tidak ada tantangan yang berarti. Namun, tanpa kita sadari, rasa nyaman itu kadang membuat kita enggan bertumbuh. Kita takut mencoba hal-hal yang baru, takut jangan sampai gagal, takut jangan sampai kita ditolak, bahkan takut mengikuti kehendak Tuhan jika itu menuntut pengorbanan. Memang setiap langkah baru seringkali disertai rasa takut. Namun Tuhan selalu memberikan penyertaannya dalam setiap panggilan. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi Dia menjanjikan bahwa Dia akan selalu menyertai umat-Nya. Seringkali kita merasa tidak mampu, namun Yesus mengingatkan, jangan takut. Tuhan tidak pernah mengutus seseorang tanpa menyertai dan menguatkannya. Ketika kita

Sekarang khususnya umat Katolik dimanapun berada, marilah kita tidak takut meninggalkan zona nyaman ketika Tuhan memanggil kita. Marilah kita bersama-sama setiap langkah menjadi kesempatan untuk bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Semoga kita diberi keberanian untuk berkata seperti Bunda Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Semoga melalui rahmat Roh Kudus, kita diberi keberanian untuk keluar dari zona nyaman, mempercayakan hidup kepada Tuhan, dan menjadi saksi kasih Kristus di tengah keluarga, lingkungan kerja, sekolah, maupun masyarakat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri mimbar agama Katolik kita pada malam hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang acara ini. Terima kasih atas berkat rahmat-Mu, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan ini dari awal hingga akhir dengan lancar. Ya Tuhan Yesus Kristus, utuslah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, agar apa yang kami renungkan malam ini dapat menjadi bekal dalam kehidupan kami sehari-hari. Jadikanlah kami saksi kasih-Mu dimanapun kami berada, menjadi garam dan terang bagi sesama. Kami mohon berkatilah tempat ini, berkatilah para pendengar dan seluruh pendukung acara ini. Semua doa dan syukur ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Bapak Ibu Saudara Pendengar RRI Mataram, Kusumat Katolik dimanapun berada. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita renungkan bersama ini semakin meneguhkan penghayatan iman kita di tengah keluarga dan masyarakat. Akhirnya saya, Cornelius Misa, menyampaikan permohonan maaf apabila ada kata yang menyinggung rasa selama acara ini berlangsung. Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih atas semua perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur I Gusti Ayu Agung Witria Chandrawati menjadi narasumber dalam program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS yang digelar pada kegiatan Masa Ta'aruf Murid di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Kegiatan yang berlangsung diikuti oleh 420 siswa-siswi ini sebagai bagian dari pembekalan awal tahun ajaran. Dalam penyampaiannya, Kejari Lombok Timur memberikan edukasi mengenai bahaya perundungan ataupun bullying, mulai dari dampak terhadap korban dan konsekuensi hukum bagi pelaku. Ini juga termasuk penciptaan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi seluruh peserta didik. Demikian Lintas Informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: terima kasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh, iya, seneng banget.
1: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
0: Iya, Rita di mana ya?
2: Hai.
0: Hai juga.
1: Panjang umur dia ya.
3: Maaf ya, aku lama.
0: Iya, gak apa-apa.
3: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, gak tahu lagi lah, pusing aku mikirnya.
0: Iya, kami memahami, kami ngerti kok Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
3: Ini aku beli gorengan tadi.
0: Wow.
3: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
0: Wow.
3: Ini kue kesukaan aku loh.
0: Sama lah.
3: Makasih ya Rita. Sama-sama. Ini juga aku sudah beli mie. Wah, sama minum. Ada jajanannya juga.
0: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
3: Iya.
0: Waduh, kita makan enak nih hari
3: Betul,
0: ini.
3: Ini hari spesial.
0: Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
3: Nasi bungkus?
0: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih, coba. Kelihatan enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
3: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja. Ih Rita, kamu bicara apa sih? Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
0: Ih, kok gitu sih
3: Rita. Biasa itu.
0: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya. Benar kata Rita, jajan aja kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu usia anakku sudah 10 tahun, aku kembali kerja. Apapun itu, iya, apapun itu akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
3: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Udah, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi panas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Nah, udah, nggak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, yuk makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu.
1: Tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
0: Enggak
2: usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya, enggak apa-apa loh.
1: Ikhlas. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tau gak sih Rita ini sis? Jago banget di kelas.
1: Wih,
0: yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Ih, banyak duit lah dulu Rita.
0: Iya, makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita.
1: Iya,
0: dan aku ini
1: betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan cerita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tau Rita. Bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh Rit.
1: Iya bener sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi, aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh.
1: Betul loh Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda dan nikmatnya juga beda-beda. Tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Betul. Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga,
0: bro.
1: Udah, ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku nggak banyak.
0: Aku ada uang. Udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah, Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang...
1: Kayak kalian, kaya-kaya ya. Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Enak banget
1: ini dong.
0: Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udah, ambil semua.
1: Yeay. Nanti lebihnya kita bawa pulang ya, tuan anak.
0: Itu aja, kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, yuk kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Selamat malam dengar kembali dokter kita hari ini di hari Senin 13 Juli 2026 hadir untuk Anda. Seperti biasa hingga jelang nanti pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Ada saya Bini Pratama dan juga pastinya narasumber kita ada Ibu Dokter Reni Bunyamin yang akan menemani kita berbagi seputar dunia kesehatan ya. Tentunya seperti biasa Anda juga bisa berpartisipasi di 843 atau melalui jalur seluler. Kita sapa dulu Ibu Dokter Reni ya. Selamat malam Bu Dokter.
1: Selamat malam.
0: Bagaimana kabarnya Bu Dokter, sehat nggih?
1: Alhamdulillah, luar biasa.
0: Alhamdulillah. Bu Dokter sekarang kalau kami mengikuti live-nya Bu Dokter itu udah ramai sekali Bu Dokter di sana.
1: Iya. Memang akhirnya kadang-kadang nggak sempat untuk ngomong apa-apa, udah langsung nanya mereka.
0: Iya, ini kalau yang mengikuti live TikTok-nya Bu Dokter ini seperti di dokter kita juga ya, membuka kesempatan untuk viewer untuk bertanya. Ini dimulai dari masih viewernya waktu itu puluhan, sekarang sampai ratusan bahkan ribuan Bu Dokter ya?
1: Iya, jadi awalnya follower saya hanya 300-an kalau nggak salah itu awalnya ya, karena saya punya TikTok itu sudah tahun 2001.
0: Oh, sudah lumayan Bu Dokter ya, cukup
1: iya,
0: lama.
1: Cuma saya ngisi cuma tiga hal, foto saya, foto kucing, sama kopi. Pernah saya hilangkan kok itu. Terus kemudian tahun 2025, nah ada yang ngajarin kan cara bikin konten, kemudian cara nge-live, diajarin. Terus secara gratis, jadi ya udah belajar. Akhirnya keterusan.
0: Bagaimana Ibu Dokter melihat, ini kan kalau pengguna TikTok terutama Bu Dokter, ini kan kebanyakan Gen Z, kemudian Gen Alpha, atau generasi muda lah pada umumnya. Pertanyaan-pertanyaan mereka seputar kedokteran, ini pasti lebih kekinian kan, artinya juga mereka dari tidak hanya dari pengalaman sehari-hari juga tapi dari hasil membaca ataupun penasaran terhadap hal-hal di dunia kesehatan. Bagaimana interaksinya dengan Bu Dokter?
1: Nah, kebetulan saya itu niche-nya adalah kesehatan lansia. Jadi lebih dari 80% follower saya adalah lansia.
0: Oke, Bu Dokter.
1: Ada beberapa yang anak muda, yang masih sekolah, malah mau kuliah, itu cuman bisa dihitung dengan jari ya. Tapi kebanyakan adalah lansia. Jadi pertanyaannya ya kebanyakan seputaran lansia, kesehatan lansia.
0: Tapi tentunya ini terbuka untuk umum Bu Dokter ya, untuk segala usia ya, kalau live-nya Bu Dokter.
1: Betul, untuk segala usia sebetulnya.
0: Setiap hari apa Bu Dokter?
1: Setiap hari.
0: Oh, setiap hari. Itu di jam berapa Bu Dokter?
1: Sekitar jam 1:30 waktu Indonesia Tengah ya. 1:30 sampai kadang-kadang jam ya, sampai asar. Sampai asar.
0: Siap Bu Dokter. Jadi buat pendengar ini yang kalau misalnya nggak cukup di dokter kita setiap hari, ini Bu Dokter Reni live di TikTok dari pukul 1:30 siang sampai menjelang asar ya. Nama akunnya berarti pakai nama
1: nama saya,
0: nama Bu Dokter ya?
1: Iya, atau Dokter Reni.
0: Oh, siap Bu Dokter.
1: Dokter Reni langsung gitu.
0: Oke.
1: Panjang, dipanjangkan.
0: Mudah-mudahan ini yang setia mengikuti dokter kita juga bisa selalu hadir di live-nya Bu Dokter. Baik Bu Dokter, malam hari ini kita akan sedikit lebih fokus ke THT dan kesehatan mata. Walaupun nanti secara umum kalau untuk pendengar mau bertanya seputar dunia kesehatan secara umum silahkan. Nah, THT Bu Dokter ini bisa di sebut bahwa keluhan-keluhan seputar telinga, hidung, dan tenggorokan ini kan berkaitan dengan aktivitas sehari-hari ya. Untuk telinga misalnya Bu Dokter, dari dulu kan orang sudah terbiasa membersihkan telinga dengan cotton bud. Tapi ada juga yang menyarankan sebenarnya nggak bagus kalau telinga itu terlalu bersih. Nah, yang benar itu cara membersihkan telinga Seperti apa, Bu Dokter?
1: Iya, sebetulnya telinga mau nggak mau ya harus dibersihkan juga ya. Jadi kotoran telinga itu ada yang kering, ada juga yang lengket. Nah, kalau yang lengket ini mudah sekali membuat penyumbatan sebetulnya di liang telinga luar ya. Jadi kadangkala, oh anak ini kalau dipanggil kok nggak denger ya gitu kan. Sehingga kalau diperiksa, wih ternyata ada sumbatan seperti batu, itu keras banget gitu ya. Nah itu yang harus dikeluarkan dengan paksa sebetulnya ya. Dengan paksa itu harus oleh dokter yang ahli, kemudian disemprotkan air dengan cara tertentu ya, sehingga kotoran itu bisa keluar. Nah tentunya bagi mereka yang punya kotorannya lebih liat, lebih lengket, itu perlu menggunakan cotton bud juga sebenarnya boleh ya, asal cotton bud itu basah. Jadi pakailah alkohol, dibasahi dengan alkohol ya. Karena apa, banyak juga orang yang gatal telinga itu kan, aduh ini nggak enak nih gatalnya, ada mungkin ada kotoran gitu kan, mereka pakai cotton bud tanpa dikasihkan alkohol, langsung dikorek, saking enak tuh dia ngorek tuh, saking gatel kemudian dikorek pakai cotton bud tuh enak. Nah tapi kita tahu bahwa cotton bud itu namanya cotton itu kapas, itu ada serat-seratnya kan. Nah pada saat kita menggosok atau mengorek kotoran kita, bisa membuat luka kecil pada telinga dalam kita nih, walaupun telinganya bagian luar tapi di bagian dalamnya gitu ya. Nah ini bisa menimbulkan pembengkakan dan nyeri. Nah ini harus ditangani lebih jauh lagi, dikasih lagi obat untuk mengurangi nyeri. Mungkin kalau memang sudah terjadi pembengkakan dan pemerahan, ada infeksinya, tentunya perlu antibiotika gitu.
0: Ya, tentunya ini menjadi edukasi ya untuk pendengar, seperti tadi kalau misalnya membersihkan telinga, ada batasan-batasannya. Kemudian juga usahakan, seperti katanya Bu Dokter tadi, cotton bud yang digunakan ini basah, digunakan alkohol seperti tadi. Nah, bagi sebagian orang Bu Dokter, misalnya yang punya hobi berenang ataupun menyelam, ini kan ada kedalaman-kedalaman tertentu yang misalnya dianjurkan untuk tidak berenang dalam kedalaman sekian gitu Bu Dokter, karena mengganggu pendengaran. Apakah memang beberapa olahraga ini bisa dalam tanda kutip menyebabkan cedera pada gangguan pendengaran Bu Dokter?
1: Sebetulnya menyelam itu boleh ya, tapi tidak terlalu cepat turun dan naiknya. Jadi harus pelan, ya. Pergi naiknya cepat, naik cepat itu terjadi ada gangguan pasti, gangguan pada telinga bagian dalam kita, ya. Sebagai contohnya kalau kita mau menyelam itu harus kita menelan beberapa kali ya. Seperti contohnya kalau kita naik pesawat aja, kan naik itu kita.
0: Iya, turbulensi.
1: Nah pasti akan terasa tidak nyaman di telinga. Demikian juga pada saat turun landing, itu terasa nggak nyaman. Maka kenapa kalau pada saat kita mau pergi itu mau naik pesawat dikasih permen supaya kita menghisap, mengunyah, supaya ada satu saluran yang dari arah mulut ke arah telinga bagian dalam. Nah itu harus tetap terbuka. Kalau dia tertutup maka akan terasa tidak nyaman di telinga kita. Itu sebabnya maka harus kita mengunyah. Demikian juga kalau anak-anak naik bayi ya, diajak naik pesawat, itu pada saat mau naik atau mau turun, dia si ibu harus nyusuin. Supaya si anak itu apa ya, menghisap gitu. Nah, pada saat menghisap itulah maka tetap terbuka saluran antara mulut atau kerongkongan lah ya sampai ke arah telinga bagian dalam.
0: Begitu ya, pula dengan penggunaan ini berarti Bu Dokter ya, harus digunakan secara bijak ya, earphone ataupun headset dengan volume tinggi Bu Dokter ya.
1: Iya betul ya mau nggak mau yang namanya earphone itu kalau kelamaan itu kan langsung ke gendang telinga ya, gendang telinga itu langsung ke belakangnya adalah saraf untuk pendengaran, tentunya dengan apa volume yang cukup besar tentu itu sangat mengganggu. Apalagi kalau yang pakai gamers itu kan pakai apa namanya, pakai earphone-nya yang juga yang khusus ya, yang betul-betul kedengaran semua itu kata-kata orang apa gimana lagi perang atau lagi apa gitu kan.
0: Iya berarti
1: itu juga harus hati-hati.
0: Baik, ini menjadi perhatian kita bersama ya tentang bagaimana menjaga kesehatan telinga. Nah, seperti juga tentunya telinga sebagai alat pendengaran, ini di hidung ya Bu Dokter juga sama pentingnya. Ketika gejala ada misalnya gejala flu dan lain sebagainya, apakah ini juga otomatis akan merambat ke infeksi tenggorokan? Misalnya kalau orang flu pasti batuk atau seperti apa Bu Dokter? Karena ini satu saluran.
1: Iya betul, jadi kalau ada infeksi di daerah tenggorokan tentunya juga ke arah telinga bisa kena, ke arah hidung bisa kena, itu semuanya daerah yang dekat ya, dekat. Jadi contohnya kenapa kita dianjurkan untuk melakukan gurah hidung ya, membersihkan hidung dengan NaCl secara periodik ya, mungkin seminggu sekali, ada yang juga tiap hari melakukan itu, supaya tidak ada bakteri atau virus yang tertahan di dalam hidung kita. Hidung kita ini adalah tempat kita keluar masuk udara. Nah, kita tahu di dalamnya pasti ada saringannya. Saringan itu bulu hidung, itu saringan. Kemudian ada satu-satu daerah yang memang kalau kita menarik nafas itu tidak langsung plong ke dalam gitu. Ada satu bentukan yang menjadi apa kita sebut penahan dari kalau ada debu dan lain sebagainya masuk ke dalam hidung. Dan itu harus dibersihkan ya, kotoran hidung tetap ada kita.
0: Dan ini seperti penjelasan Bu Dokter tadi, kemungkinan besar kalau sudah memang ada gangguan kesehatan di hidung akan memang merambat ke tenggorokan Bu Dokter ya.
1: Juga jangan lupa ada di sebelah hidung kita kan ada rongga yang kita sebut dengan sinus.
0: Nah terkait dengan sinus Bu Dokter, ini kan ada beberapa Bu Dokter nih sering agak susah membedakan ini gejala sakit kepala biasa dengan sakit kepala yang disebabkan oleh sinus Bu Dokter.
1: Ya kalau sinus tuh kalau kita menunduk itu terasa nyerinya. Jadi kepalanya terasa pada saat kita menunduk. Kemudian rasa kemeng di daerah di sebelah kiri kanan dari hidung kita gitu. Nah, sekarang kita pengen tahu mana yang benar apa enggak gitu kan, harus dilakukan pemeriksaan ronsen. Ronsen dengan posisi tertentu kelihatan, oh ini ternyata ada kabut di sekitar kiri kanan dari hidung sehingga itu menunjukkan mungkin ada nanah di situ dan harus diobati, dicuci gitu ya.
0: Diperbaiki jika keliru Bu Dokter ya. Berarti kalau sinus itu sebenarnya sakit kepalanya itu bersumber dari hidung Bu Dokter ya?
1: Iya, dari hidung betul. Atau di atas ini juga ada sinus di atas mata. Di dahi kita. Itu ada rongga juga yang bisa menimbulkan gangguan di situ, infeksi di situ yang juga kita sebut dengan sinusitis.
0: Dan di beberapa kasus ini Bu Dokter kalau yang pernah saya lihat itu dia nanti kalau di sudah cukup parah misalnya dia terjadi misalnya kayak pembengkakan di wajah dan isinya cairan Bu Dokter ya.
1: Iya, bisa terjadi. Kalau kebanyak-banyak itunya nanahnya tentunya akan terjadi bengkak dan nyeri.
0: Kalau penyebabnya apakah sama dengan ini bakteri Bu Dokter, bukan virus seperti flu Bu Dokter ya kalau sinus?
1: Biasanya ya mungkin awalnya virus juga bisa, tapi kemudian disertai dengan interaksi bakteri ikutan jadinya.
0: Oke, kita satu-satu Bu Dokter ke yang ringan-ringan dulu. Flu dulu dah Bu Dokter. Di musim seperti sekarang ini kan, kalau misalnya sudah Bu Dokter ya, selalu pakai masker kalau keluar rumah itu kan sudah menjadi apa ya, menjadi standar gitulah, protokol standar untuk menghindari paparan debu, virus dan lain sebagainya. Nah, apalagi yang bisa kita lakukan Bu Dokter untuk langkah pencegahan?
1: Meningkatkan daya tahan tubuh. Itu utama. Meningkatkan daya tahan tubuh itu pertama, yang selalu saya bilang, nutrisi kita harus kita perbaiki. Nutrisi harus.
0: Kembali ke pola makan, Bu Dokter ya, pola hidup ya, Bu Dokter ya.
1: Iya, betul. Pola makan, minum, kemudian olahraganya, kemudian pola tidur itu harus, sudah harus di ini, harus diperhatikan ya. Jadi kadang-kadang kita lupa. Yang penting makan asal kenyang, itu nggak bisa.
0: Kalau di satu rumah Bu Dokter nih, ini kan agak susah dihindari. Atau di, kalau di lingkungan kerja mungkin agak luas deh Bu Dokter. Tapi kalau misalnya di dalam satu rumah, satu keluarga ada yang terkena flu, ini kan agak susah karantinanya karena mungkin ketemu pas, kalau tidak ketemu di kamar, ketemu pas makan atau ketemu di ruang keluarga. Karantina mandirinya seperti apa Bu Dokter? Ini kalau kembali ke masa-masa COVID dulu kan benar-benar di karantina ya kalau orang COVID. Nah kalau untuk flu agar tidak menyebar ke anggota keluarga yang lain Bu Dokter?
1: Yang sakit pakai masker. Yang sakit harus pakai masker. Ya kalau bisa ya tidurnya harus dipisah.
0: Kemudian peralatan makan minum juga tidak bersamaan, Bu Dokter ya?
1: Ya, kalau makan minum kan juga nggak masalah sih sebetulnya. Kan tidak makan minum barengan dalam satu piring kan?
0: Kecuali misalnya gelasnya gantian kayak gitu, Bu Dokter ya?
1: Ya jarang lah. Kalau saya di rumah nggak ada tuh yang gantian, apa namanya, gantian piring gitu, barengan gitu ya. Terus gelas barengan. Kita harus punya privasi masing-masing loh, sudah harus itu. Misalnya, oh ini gelas saya, itu gelas adik saya, gitu kan, itu udah beda-beda. Itu harus diterapkan bahwa privasi itu penting. Selain untuk mencegah penyakit, juga kita tahu bahwa menghormati satu sama lain. Jangan tiba-tiba kita lagi minum, kemudian disambar aja minumin, dihabisin gitu kan. Itu kan sudah, ya itulah namanya etika tuh harus ada.
0: Terlepas dari ada sakit atau tidak sakit Bu Dokter ya?
1: Iya, betul.
0: Baik Bu Dokter. Masih seputar THT juga Bu Dokter. Ini di hidung ada beberapa orang yang sering mimisan. Saya sendiri tidak pernah mimisan. Apa? Mimisan Bu Dokter.
1: Oh ya?
0: Ini larinya kemana Bu Dokter? Mimisan apakah dia memang ada penyakit tertentu atau memang karena faktor misalnya suhu tubuh atau seperti apa Bu Dokter?
1: Mimisan tuh bisa penyakit, bisa juga bukan gitu ya. Contohnya kalau yang bukan itu kalau misalnya kita habis panas-panasan ya, bisa keluar mimisan. Bisa juga kalau sering punya kebiasaan untuk gosok hidung. Kalau gatal kan suka gosok-gosok hidung tuh ya. Kalau terlalu keras, bisa pecah pembuluh darah itu juga. Ini, bisa. Atau dia melakukan, apa ya, membuang ingus kecepatan, kekerasan gitu ya. Itu juga bisa. Tapi baik, ada yang menjadi satu penyakit kalau ada kelainan pembekuan darah.
0: Baik, Bu Dokter, kita tahan dulu Bu Dokter. Ada penelpon yang sudah bergabung.
2: Tapi dia bikin perusahaan.
0: Halo, selamat malam dokter kita.
3: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Fajar, silakan ke Bu Dokter.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Mau bertanya nih, Bu Dokter. Tapi Muhammad di luar konten, di luar anak.
0: Nggak apa-apa, Bang Fajar silahkan bebas.
3: Nggak apa-apa.
0: Seputar kesehatan, nggih.
3: Iya. Masalah. Dan dikatakan bahwa banyak pikiran itu adalah bagian dari penyakit. Terus, jadi pertanyaannya, apakah sama berpikir sesuatu itu bersama dengan kita menghafal, maka berdampak pada terhadap penyimpanan itu sama kan menghafal dengan berpikir sesuatu yang anu lah.
0: Banyak pikiran gitu Bang Fajar ya? Ya. Banyak pikiran dengan berpikir atau muhabbah tadi itu sama apa enggak gitu Bu Dokter ya? Bu Dokter, ya, Bang Fajar ya?
3: Sama kah? Iya. Sama. Gimana? Terima kasih Bang Gani.
0: Oke, Bang Fajar.
3: Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya tidak bisa menangkap karena gemak ya, bergemak.
0: Jadi Bu Dokter, yang seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, ini tentang stres dan juga banyak pikiran itu kan berdampak ke kesehatan fisik Bu Dokter. Tetapi kalau misalnya yang dipikirin itu misalnya hal-hal positif Bu Dokter, banyak memikir karena memang harus dipikirin gitu, kayak memikirin kerjaan atau mikirin hal-hal positif, apakah tetap juga akan berdampak pada kesehatan Bu Dokter?
1: Ya tergantung masing-masing orang ya. Kadang-kadang ada yang berpikirnya terlalu keras sehingga dia kita mengelola pikiran kita itu yang agak susah ya. Makanya saya bilang kalau tiap hari kita pada saat kita bangun tidur itu selalu memilih atau mengafirmasi diri kita, mengatakan bahwa saya hari ini memilih untuk berpikir positif. Jadi apapun masalahnya itu selalu kita mengambil sisi positifnya. Tidak berpikir lebih jauh, tidak overthinking. Kan overthinking apapun bisa terjadi kan? Apakah itu karena pekerjaan, apakah karena ada yang julid gitu ngomongin kita kan? Sama juga kita berpikir juga. Jadi bisa terjadi. Ya makanya selalu saya bilang pola makan harus kita perbaiki, pola gerak harus kita perbaiki, pola tidur. Yang satu lagi adalah pola pikir.
0: Karena antara psikis dan fisik ini memang berkaitan Bu Dokter ya?
1: Iya. Misalnya gini, kalau kita stres, maka akan timbul hormon stres. Kortisol misalnya. Kortisol itu kalau naik, maka gula darah akan naik. Dengan sendirinya.
0: Baik, mudah-mudahan ini menjawab untuk Bang Fajar tadi. Bang Fajar, sehat-sehat ya, sehat-sehat. Sehat pikiran dan juga sehat jasmani pastinya. Baik, di belakang Bang Fajar ada lagi yang masuk. Bu Dokter kita sapa. Halo Dokter kita.
4: Halo Dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dokter.
1: Alhamdulillah.
4: Bang Benny sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat Bunda.
4: Oh iya. Kalau ini yang kurang fit nih Ibu Dokter. Biasa cuaca batu pilek. Padahal kita minum vitamin begitu, tapi kalau sudah penyakit mau datang kan, kita bisa dijaga. Bu Dokter, ini yang mau tanyakan, seminggu yang lalu dia yang cek tensi. Tensi itu 137/75 tapi Bu Dokter. Terus detak jantung itu yang 92 per menit apa per berapa itu Bu Dokter? Yang bingung. Terus ini Bu Dokter ada vitamin yang dibawain oleh anak mantu. Besar-besar tabletnya itu Bu Dokter dipakai botol itu 7 tablet satu botol. Dan di sana itu ada ketiga dekompleks vitamin C. Nah, ini bagaimana sampai yang umuran tiang dokter ini yang ingin tahu itu cuma saya minum yang itu soalnya terus kalau kita tidak bisa tidur sampai 2
0: Halo Bunda. Bunda Aisyah. Baik, nanti dicoba lagi Bunda Aisyah ya. Sepertinya terputus jaringannya.
1: Iya.
0: Silakan Bunda Aisyah.
1: Apa kan pertanyaannya jadinya apa itu?
0: Tensi Bu Dokter, kemudian tentang berapa tadi tensinya? 90 per berapa gitu Bu Dokter ya? Oh ini, beliau bisa masuk lagi. Kita minta ulang. Halo, Bunda Isa.
5: Halo, ini tadi sudah cek tensi, tensiku 137 per 75. Tapi detak jantung itu 92 per menit, itu karena gak tahu, Bu Dokter ini. Terus vitamin besar tabletnya itu cuma 7 tablet satu botol isinya. Terus D3, B kompleks sama vitamin C. Nah itu bagaimana mempatnya untuk tiang sebagai umuran tiang yang 55, Bu Dokter? Dan ini yang saya mau tanyakan, apakah kita tidak bisa tidur sampai 2-3 malam itu bisa turun tensi, Bu Dokter? Karena sudah alami kemarin itu.
0: Apa aja? Vitaminnya tadi Bunda.
5: Ya, itu aja sih Bu Dokter. Mudah-mudahan terus sehat. Bang Benny.
0: Bunda Aisyah.
5: Pamit Dokter Tati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Bunda Aisyah. Terputus. sepertinya dapat vitamin apa tadi, ada B kompleks, kemudian vitamin, ada beberapa vitamin disebutkan oleh. Yeah.
1: Jadi gini, sebetulnya kita punya umur sekian ya, 50 ke atas gitulah ya, itu kita harus sudah mengkonsumsi vitamin-vitamin atau kita sebut dengan suplemen ya, yang diperlukan oleh tubuh kita. Contohnya bahwa ada pengeroposan tulang kan dengan bertambahnya usia, maka kalsium sudah harus masuk. Kalsium perlu dibantu oleh D3 untuk bisa masuk ke dalam tulang. Kemudian kalsium juga perlu dipandu oleh magnesium. Magnesium ini mengikat kalsium supaya nggak kemana-mana. Dia langsung ke tulang. D3 harus bersamaan dengan K2. K2 fungsinya seperti tukang parkir. Ayo sini. Nah, diarahkan juga. Sehingga kalsium itu sudah pasti akan masuk ke dalam tulang dan gigi kita. D3 fungsinya untuk mendorong atau mempermudah masuknya kalsium. Nah itu dulu. Sekarang kalsium dan magnesium. D3 dan K2. D3 ini kalau hanya untuk kesehatan tulang, 1000 IU juga cukup. Tapi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, diketahui bahwa vitamin D3 ini juga berfungsi untuk meningkatkan imunitas tubuh, kekebalan tubuh. Sehingga kita harus melihat berapa IU yang harus kita konsumsi. Nah, orang dewasa normal ya perlu 5000 IU sebagai dosis awal. Nah, kalau kita bisa mengetahui berapa kadar D3 kita, lebih bagus lagi. Sehingga kita bisa mengetahui berapa banyak yang harus kita minum D3-nya. Kemudian apalagi? B kompleks, boleh. B kompleks itu ada B1, B6, B12, B3, B7. Jadi satu. Boleh kita konsumsi juga. Tapi tadi yang isinya cuma 7, saya nggak tahu apa isinya.
0: Dan kalau untuk tensinya Bu Dokter, normal ya?
1: Tensinya bagus ya, gak masalah.
0: Baik, itu dari Bunda Aisyah.
1: Hanya saja yang 137 itu yang atasnya harus turunkan. Maksimal 130. Bawahnya 75 bagus.
0: Baik, Bu Dokter, ada juga yang bertanya lewat jalur chat ini tentang apa penyebab kurangnya hemoglobin katanya Bu Dokter, dan penyebab kaki tiba-tiba kram dan kebas.
1: Iya, jadi kalau kita HB-nya kurang, berarti HB kurang kan, hemoglobin dan HB-nya kurang. Biasanya karena kalau perempuan gampang itu, perempuan itu masih mens, ya. Kalau mens pasti akan darah keluar. Kalau kita tidak menggantinya dengan sesuatu yang bisa meningkatkan jumlah AB, contohnya zat besi yang biasanya ada di dalam sayur-sayuran yang berwarna hijau, pada hati, daging merah. Nah, kalau dia kurang memakan itu, makanya harus kita tambahkan suplementasi zat besi, tambah dengan asam folat, tambah lagi dengan B12. Jadi akan memperbaiki jumlah HB-nya. Makanya kenapa kalau anak-anak yang sudah haid ya, yang perempuan, itu dianjurkan untuk minum 10 tablet tambah darah sejak saat dia haid sampai 10 hari ke depan. Kemudian kalau kaki suka kram, berarti biasanya karena kekurangan magnesium. Makanya perlu ditambah lagi dengan magnesium. Magnesium yang dipilih, magnesium glisinat. Jangan magnesium yang lain.
0: Magnesium, apa namanya Bu Dokter?
1: Glisinat.
0: Oh, glisinat.

0: Berarti. Nah, apakah selalu ini flu itu ditandai dari permulaannya dari hidung dulu, atau ada yang bermula dari tenggorokan? Artinya radang tenggorokan kemudian menjadi flu, atau flu kemudian jadi radang tenggorokan, Bu Dokter?
1: Bisa mana-mana. Kadang-kadang bukan dua-duanya juga. Bisa disertai dengan awalnya dengan rasa nyeri tubuh yang luar biasa. Nyeri sendi, semua badan pegel. Itu satu tanda, ada sesuatu yang salah. Yang nanti bisa masuk ke flu atau batuk ya. Ini semuanya karena kondisi tubuh yang turun, imunitas yang turun, maka perlu untuk meningkatkan imunitas itu dengan memperbaiki pola yang tadi, pola makan, minum, pola gerak, pola tidur, dan pola pikir.
0: Baik, Bu Dokter, berapa kita ke pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Closing statement Bu Dokter itu ke malam hari ini.
1: Ya, saya kira untuk semua ya, yang kita perlu perbaiki adalah tadi yang 4 pola tadi ya. Pola makan minum, pola gerak, pola tidur, dan pola pikir. Itu sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa lagi ditawar-tawar. Baik anak-anak, remaja, dewasa, ataupun lansia. 4 hal tadi harus betul-betul diperbaiki ya. Supaya kita tetap sehat.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Dokter untuk sharingnya di malam hari ini. Sehat terus dan semoga semua informasinya ini bisa kami serap dan diserap oleh pendengar dengan baik, dan kemudian paling penting juga bisa diterapkan dalam kehidupan yang lebih sehat, Bu Dokter ya.
1: Ya, amin.
0: Terima kasih sekali Bu Dokter, sampai jumpa di dokter kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pendengar, itu tadi dokter kita di hari ini, Senin 13 Juli 2026, bersama dengan Dr. Reni Bunyamin ya. Dan sudah ada beberapa penelpon tadi yang bertanya seputar dunia kesehatan. Ya, semoga dengan adanya program dokter kita, ini semakin membuka wawasan kita tentang dunia kesehatan dan juga semakin menambah pengetahuan kita tentang bagaimana menjalani kehidupan yang lebih sehat dan menjaga kesehatan untuk hidup yang lebih baik pastinya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

rentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

Selamat malam mendengar, kembali Ruang Rindu. Di hari ini, hari Senin 13 Juli 2026, bersama saya Budi Pratama. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan malam hari ini dalam keadaan sehat semua ya. Sepertinya sedang berteman dengan dingin ya di wilayah masing-masing. Tapi meskipun tentunya dengan cuaca yang seperti sekarang, kita harus tetap bersyukur. Kemudian juga tidak boleh mengeluh ya, namanya juga perubahan cuaca. Ini bagian dari siklus alam pastinya. Baik pendengar, seperti biasa kami ajak Anda untuk berbagi rindu di 646-521 atau di 634-823 ya. Kita sapa penelpon pertama di malam hari ini.

0: Ay, mamá, ¿me entiendes? Halo, selamat malam. Belum terdengar suara ya. Baik, kita coba kembali. Halo, selamat malam, Bang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bunda Hil. Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, kebaliknya.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Iya, alhamdulillah. Kalau lagunya pilih Mas, nanti ya gagal ya.
0: Oke, Bunda Hil, siap.
1: Terima kasih, Mas Benny, kita sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar aktivitas, tetap rukun bersama keluarga di rumah ya.
0: Nggih.
1: Terus ada Bang Kocar, ada Mas Rogi, ada Kendo, ada Bunda Isa, Bunda Masnya. Ada aku, Bunda Kar, ada Ila, Pak Irwan. Sehat selalu, keluarga. Sampai mimpi, Mas Benny.
0: Terima kasih, Bunda Hil.
1: Sehat selalu, selamat beraktivitas. Selamat beraktivitas. Oke, Bunda Hil, tunggu lagunya. Nanti aku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Hil. Salam untuk keluarga di rumah juga, Nggih. Di belakang Bunda Hil. Iya, belum. Masih tut.

0: Mataram, kemudian yang di Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur. Tidak lupa juga menyapa yang ada di Pulau Sumbawa dan di luar daerah ya. Halo, selamat malam Bang Rindu.
1: Selamat malam Bang Rindu.
0: Halo Pak Jamiluddin. Anggih ya. Pak Jamiluddin, ikan gih. Apa kabar Pak Jamiluddin?
1: Alhamdulillah, sedang menunggu-nunggu Bang Rindu.
0: Anggih, sampun ngopi Pak Jamiluddin?
1: Ngopi?
0: Anggih.
1: Belum, enggak pernah ngopi kalau malam.
0: Oh, takutnya enggak bisa tidur. Takutnya enggak bisa tidur Pak Jamiluddin, gih.
1: Iya. Baru habis makan aja.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sama siapa nih yang masuk persahabatan itu?
0: Bunda Hil.
1: Oh iya, selamat hari Mbak Hil. Kalau bisa nanti kita ada komite kawin kalau nanti ada jajan bentuk proses hari enggak Siti Aisyah, Siti Hajar, hingga apa saja ya yang ada di gerung proses. Semuanya sudah nanti ada yang masuk menangkap selama anak.
0: Dia Pak Jamiluddin.
1: Asal dapat laporan hari ini aja.
0: Siap.
1: Ya. Selamat berkuda, mudah-mudahan sehat selamat. Ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin ya, di Bobio Lombok Tengah. Salam untuk keluarga juga Pak Jamiluddin, mudah-mudahan sehat semuanya Bapak ya. Bilang Pak Jamiluddin. Halo, selamat malam Pak Rindu.
2: Selamat Pak Rindu, Mbak Mauri Raku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu kah ini?
2: Iya, dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oke, Ayu apa kabar?
2: Saya ngapainya ambil baik bersama keluarga dengan pulang serang berada alhamdulillah cerah.
0: Oke, ini di Mataram dan Lombok Barat sama ya. Masih beberapa minggu ini belum ada hujan.
2: Hujan ya. Kita sih panas tapi anginnya kencang di sini gitu ya. Pengaruh anginnya kencang di wilayah Pulau Seram, Maluku dan sekitarnya.
0: Oke, ini lagunya Indonesia tahun 2000-an. Mau cek-cek ada list apa aja, Ayu?
2: Kalau 2000-an dari Anima Bintang masuk enggak ya?
0: Ini yang ada Rip, Rip Cinta Adalah, ada Tofu, Biarkan Saja, ada Reza Artemafia, Aku Anita.
2: Oh iya, ini aja Reza Artemafia, baik dia.
0: Oke, okay. Ayo Anita.
2: Iya, iya.
0: Oke. Okay. Salamnya untuk siapa, Ayu?
2: Saya menyapa buat Pak Widi yang ada di Tokyo, ya, lagi menterinya beliau. Saya selalu di sana, selamat rahayu. Juga untuk Mbak Mayas ya, Mbak Cinta. Mbak Ila yang ada di Lombok Utara, Pak Marissa. Ada Mbak Kedanti, Mbak Aisyah, Abang Alvin, Abang Fajar juga. Tadi yang barusan gak mau siapa tuh Bang?
0: Bunda Hil.
2: Yang penawan pertama sama kedua.
0: Kan Bunda Hil pertama, kemudian Pak Jamiluddin kedua.
2: Oh iya, Pak Jamiluddin sama Bunda yang tadi kemarin ya. Saya selalu salam kenal. Abang Waldes juga, Bunda Mas Mia. Mbak Maya dan semua dokter tanpa kecuali yang juga buat Yola di Makassar. Atau mungkin Pak Widi yang ada di Manado yang memonitor sama saya juga dari Mataram. Mbak Widi, terima kasih dan selamat atas kawai, tetap sehat, Maya selalu berhati-hati dalam perjalanan. Assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam Ayu. Terima kasih untuk Ayu di Maluku ya, sehat-sehat selalu pokoknya untuk Ayu dan keluarga di Maluku. Di belakangnya Ayu satu lagi ya, baru kita ke lagu. Halo, selamat malam Pak Rindu. Halo, selamat malam.

0: Halo, selamat malam Mas Windu.
1: Selamat malam, meruang lebih bawah kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Bang Gonik?
0: Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Bang Fajar? Tadi kita ketemu di dokter kita ya.
1: Iya, tapi belum jelas tadi Bang Win. Karena yang saya alami itu, jika saya bangun mengulang apa-apa yang saya itu, kalau saya kepala saya itu sakit,
0: Banyak tambah dengan
1: berpikir dengan suatu perkara anu pada sana. Itu ya sama tadi kalau ini
0: cuma kayaknya tadi poinnya dari budak terbang Fajar itu bagaimana tetap mensugesti diri agar apapun yang kita pikirkan itu adalah hal-hal yang positif gitu katanya.
1: Tapi kan menghafal itu kan positif.
0: Enggih, makanya
1: ketika saya mengulang hafal-hafal yang saya
0: mungkin biar lebih jelas besok di pekan depan bisa ditanyakan kembali Bang Fajar. Iya, amin.
1: Salam-salam sedikit Bang Win.
0: Sila.
1: Ada Bunda Isa di Tripa. Ada Bunda Masya, Bunda Kartini. Bunda Siti Hajar, Siti Nanti, Piola, Cahaya, Maya, Mbak Ila. Ada Bang Yogi, Putra Majapahit, Bang Raja, Pertari Bang Allah, Tuan Tejo, Mbak Jirga. Ada Raja Miladen tadi, Bang Alvin. Ada Bang Jion, Bajang Laya, Pak Malin, Pak Mahidin, Pak Mahidin, Pak Madit. Terus ada Bunda Widya atau Widya dan Bunda Listrik. Ada Mbak Nani, ada Bunda Bobe. Itu kan semuanya.
2: Sekarang apa perkataan banyak.
1: Dan tetap sehat. Dan untuk Bang Gini keluarga dan semua keluarga besar RI tenaga sehat panjang umur marah dan semoga kita dijaga di jasa dan semua aman.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Amin. Terima kasih dalam ini. Selamat malam dan selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Raja di Mangkung Lombok Tengah ya. Tadi sudah terhubung dengan Bang Widi juga, tapi nggak ada suaranya. Nanti dicoba lagi Bang Widi ya. Baik pendengar, kita ke lagu dulu ya. Nanti kita akan kembali setelah beberapa lagu berikut. Kita mulai dengan Reza Artamevia dengan Aku Wanita.

ngomongin Piala Dunia 2026, ini bakal jadi edisi yang beda banget. Kenapa? Karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kebayang nggak sih vibes-nya bakal seberapa luas? Dari stadion super modern sampai atmosfer supporter yang penuh warna, semuanya jadi satu. Yang makin seru, jumlah timnya nambah jadi 48. Artinya, makin banyak negara yang tampil, makin banyak kejutan, dan peluang munculnya tim kuda hitam juga makin besar. Nggak cuma itu, teknologinya juga pasti makin canggih. Nonton bola makin terasa lebih dekat, lebih real, bahkan dari rumah sekalipun. Tapi yang paling ditunggu tetap sama. Drama di lapangan, gol di menit akhir, adu penalti, sampai momen yang bikin kita teriak bareng jutaan orang di seluruh dunia. Intinya, Piala Dunia 2026 bukan cuma soal sepak bola, tapi soal pengalaman global yang lebih besar, lebih rame, dan pastinya lebih seru. Itulah sepak bola, selalu punya cerita untuk dikenang selamanya. Nikmati setiap momen seru bersama program-program RRI yang menghadirkan info terkini seputar dunia dan panasnya laga Piala Dunia 2026. Ikuti terus siarannya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Mataram. Juga lewat RRI Digital serta rri.co.id. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, Mayor, kembali kita ke Tuang Rindu ya, setelah tadi ada sebuah tenang dari Riff ya. Baik, kita sambut penelpon yang sudah menunggu di ujung telepon. Selamat malam, Tuang Rindu. Halo, Bang Tenggo.
1: Halo, Bang.
0: Bagaimana kabarnya?
1: Ya, alhamdulillah, Bang Tenggo.
0: Mau kirim-kirim salam untuk siapa, Bang Tenggo?
1: Salam betul-betul ya.
0: Iya, silakan.
1: Salam buat Pak Demi Lidin, Pak Haji Herman, Bunda Kartini, Bunda Maya, Bunda Isa. Kinanti ini gimana ini?
0: Yang dari Lombok Utara ini enggak tahu ini. Lama sekali tidak ada kabarnya. Semuanya yang dari Lombok Utara belum ada kabarnya ini.
1: Kok Kinanti menghilang ini?
0: Mbak Kinanti, Mbak Ila, Pak Mawiin, Mbak Alvin.
1: Salam sama Kinanti juga, sama Mbak Alvin juga. Salam kenal dari saya Pak Jamil Ujung dan semua waktu. Iya, Kinanti yang bertular nih. Jauh-jauh kita datang kalau dia menghilang. Ayo Kinanti, masuk Kinanti. Oke lah Bang Bena,
0: sehat men. Oke, terima kasih Bang Tenggo.
1: Oke lah, ayo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Sembawa tadi ada Bang Tenggo ya. Selamat malam untuk warga Sembawa juga, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Di belakang Bang Tenggo, selamat malam Bang Rindu.
2: Bang Rindu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ordes, bagaimana kabarnya? Ya,
2: Bang Dani.
0: Nggih.
2: Anu tuh di utara itu kan sinyalnya enggak ada, Bang. Ya. Kalau sinyalnya jadi enggak bisa masuk. Kayak di rumah tengah ini kurang dia.
0: Oh, nggih, nggih.
2: Soalnya dia tadi-tadi itu enggak bisa, Bang.
0: Sudah beberapa malam ini enggak pernah ada ya, yang masuk dari Lombok Utara.
2: Kemarin enggak dengar yang pernah lagi kawan itu kan sinyalnya yang menghilang. Itu makanya itu jadi masalahnya dia. Jadi ngomongin.
0: Ini sinyal providernya atau sinyal RRI-nya, Bang Ardes?
2: Ya sinyal di sana.
0: Sinyal
2: HP-nya mereka itu.
0: Oh, sinyal provider sinyal HP-nya bukan sinyal RRI ya?
2: Iya, bukan.
0: Oh, nggih.
2: Kalau RA ini jelas dan terang ya, seperti saya.
0: Bang Ardes masih sibuk itu?
2: Masih sedikit lagi nih.
0: Mendengar
2: Bang Beni dari foto-foto saya dan tempat ya. Buru-buru mau telepon Bang Beni malah sudah waktunya habis.
0: Enggak.
2: Apa lagunya Bang Beni?
0: Ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu, Coklat Jauh, Dewa 19 Cintailah Cinta.
2: Itu yang tadi apa? Coklat ya?
0: Coklat Jauh ya?
2: Iya ya.
0: Nggih.
2: Salam ya.
0: Sila.
2: Salam sama Bang Jari yang di Maluku Utara. Kemudian Bang Ginja, Bang Ginjo, Bang Ginja, Bang Pajar, Bang Raja, Mbak Ila, Pak Ginanti. Kemudian Mami Rian, Bunda Bali, kemudian Bunda Jaya, Bunda Saya, Bunda Isa, Bunda Merodin tadi, kemudian Bunda Kartini, Bumur Timur, kemudian apa lagi, Pak Selirin, kemudian Mariki, dan satu lagi tadi, si dia, Bang Bania. Semoga Bang Bania sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Dan dapat rezeki sama perjalanan dia sampai ke bantuannya.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ardes ya. Ini kalau bukan weekend beginian masih kerja pokoknya beliau. Di belakang Bang Ardes. Selamat malam Bang Rindu.
3: Selamat malam Bang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lale.
3: Gimana kabarnya Mas Ben?
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Lala gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya season terakhir kayaknya ini. Baru mau nikah.
0: Belum. Masih setengah sebelas.
3: Oh gitu. Soalnya aku tadi hidup pegang di pagi sama anak. Salam-salam Bu.
0: Sila.
3: Yang pertama buat semua keluarga dimana pun juga berada. Moga-moga kita kesehatan, banyak umur dan rezeki, selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang urusan keluarga, moga sekolah juga ada Mama Wiin, Kak Tahir, Kak Andi Gunung Tari, Bunda Caya, Bunda Sejajar, Mas Raja, Pak Pajar, terus Mbak Tenda, Pak Tenzo, moga sekolah ya. Terus ada Mam Rian, Dedy Solihin, Bapak Haji Sahabudin, ada Pak Demedan, ada Pak Marisa, terus siapa ya, Putra Mata Fahid. Kalau banyak kayangan itu kok menghilang, cukup lama gak menghilang.
0: Iya banyak ini yang tidak terdengar suaranya, sudah lama pendengar-pendengar iya. Kita.
3: Buat semuanya jadi dari asam beja sampai terkecuali salam tampak persahabatan maksudnya selalu buat Mas Yen Genten moga-moga Mas Yen tetap berikan kesehatan banyak umur semakin dilantari rezekinya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mas Yen sampun ngajengan
0: sampun
3: ngawedan sampun
0: nggih
3: pamit. Mas Yen ngelanjar enggak?
0: Apa itu?
3: Melanggar, tahu melanggar itu?
0: Tidak tahu.
3: Ngerokok?
0: Enggak, sudah 5 bulan enggak ngerokok.
3: Oh gitu. Sampun gitu deh, hati-hati ya Mas Yandi.
0: Sanggih.
3: Kalau pulang hati-hati di dalam, semoga Mas Yandi selamat dalam perjalanan sampai ke dengan Kelunggu.
0: Terima kasih.
3: Sekali lagi, mata sampai atas sopinya. Sirang rangkum sisi yang ngepala senat ampuri, aku malik ngepurung di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lalu di Lombok Tengah. Salam untuk keluarga juga di sana ya. Satu menelpon lagi sebelum kita ke lagu ya. Halo, selamat malam Mbak Rindu. Halo, selamat malam Pak Haji. Halo Pak Haji.
4: Halo Pak Haji.
0: Bagaimana kabarnya Pak Haji Sahabudin?
4: Sehat-sehat gitu. Lagunya digabung ngomongnya.
0: Siap Pak Haji.
4: Siap Pak Haji. Ngomong-ngomong dulu ya.
0: Nggih.
4: Buat Pak Lala Ratu, bahasanya Pak Lala Ratu, lalu kenal itu. Terus Bang Orde, Mbak Lina, sama Pak Mariin, Pak Mokudin, siapa yang bisa, yang ada. Semua sudah, Pak Beni. Oke, Pak Beni, saya mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sahabudin di Gorong Lombok Barat. Semoga sehat selalu Pak Haji ya. Baik, kita ke coklat dulu dengan jauh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar kita ada di sesi terakhir ya Ruang Rindu di malam hari ini. Sisa 10 menit kurang ya kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Sambil menunggu pengar yang bergabung di sesi terakhir, tentunya selamat malam untuk semuanya di malam hari ini. Untuk anda pendengar yang sudah bersiap-siap untuk istirahat,

wasit tentunya ya, tadi sudah ada Bunda Hil dari Lombok Tengah, kemudian Pak Jamaluddin juga Lombok Tengah, kemudian ada Ayu di Maluku, Bang Wajar Lombok Tengah, kemudian Bang Tenggeri Sumbawa, ada Bang Ordes, ada Mbak Lale, dan Pak Haji Sahabudin. Untuk semua pendengar tentunya mudah-mudahan sehat selalu semuanya ya. Meskipun beberapa malam terakhir ada banyak yang absen ini ya, mulai agak jarang terdengar, mudah-mudahan di ruang rindu selanjutnya ini bisa berkesempatan ya untuk saling bertegur sapa tentunya. Baik, benar, sampai di sini dulu jumpa kita di ruang rindu untuk hari ini. Mudah-mudahan kesehatan dan kebahagiaan selalu menyapa hari-hari kita. Dan lagu penutup untuk ruang rindu malam hari ini ada Kafein, Hidupku Kan Damaikan Hatimu.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jakarta Sembangan. Kalau aku referensinya ini, ri.co.id. Info lengkap, ada berita Bintang Jakarta, Nusantara dan Dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Super percaya dan terpercaya.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Atua atau parrotfish adalah ikan keluarga Scaridae yang populer dikonsumsi di Indonesia. Ikan ini memiliki warna yang lebih kontras, dominan berwarna biru, hitam, atau merah dengan sisik yang lebar, kulit luarnya yang licin dengan lempeng gigi yang terbuka, dan memiliki kepala yang bulat seperti burung kakatua. Tahukah Anda, ikan kakatua adalah ikan yang sangat penting bagi ekosistem laut. Ikan cantik ini menghabiskan lebih banyak waktu mereka untuk membersihkan dan menjaga kelestarian terumbu karang yang hidup dengan memakan alga yang menghambat pertumbuhan terumbu karang. Dan ikan ini juga memakan terumbu karang yang sudah mati. Nah, setelah memakan terumbu karang yang mati, ikan herbivora ini akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus yang banyak sekali. Ikan kakatua dewasa akan mengeluarkan kotoran berupa pasir putih halus sebanyak 450 kg setiap tahun. Jadi, semakin banyak dan semakin lama ikan ini hidup, jumlah pasir putih yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Bisa kebayangkan kalau ikan kakatua ini punah? Populasi alga yang tidak terkendali bisa menyebabkan kematian terumbu karang dan bisa membahayakan keberlangsungan ekosistem laut. Jadi, pantai berpasir putih dan populasi terumbu karang yang indah merupakan hasil kerja ikan kakatua.

Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat, maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu.

Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temui Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja Pro 1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan.

mengawasi apakah hendak kita itu cocok atau tidak dengan perintah-perintah Allah. Nah harusnya kalau sebagai hamba kan tidak begitu. Harusnya kita fungsikan hati kita sebagaimana kita memfungsikan penglihatan kita, pendengaran kita. Kita gabungkan, kolaborasikan hasil pengamatan, hasil pendengaran dengan hasil perenungan kita. Nah agar kita tidak mengalami situasi yang sama sebagaimana yang dialami oleh kaum Ad dan kaum Samud. Nah yang terjadi pada kaum Ad, kaum Samud, dia itu sangat berbangga dengan apa badannya yang kuat dan kokoh. Sangat berbangga dengan hasil-hasil pembangunan fisiknya yang luar biasa. Bisa membangun bangunan-bangunan yang hebat-hebat di masanya. Mereka juga diberi oleh Allah tanah lahan yang subur, yang sumber airnya tidak habis-habisnya. Nah, kayak Indonesia ini. Nah, tapi dia berbangganya ya sekedar dengan yang begitu-gitu. Berbangga punya jalan yang besar-besar misalnya. Berbangga dengan punya gedung yang tinggi-tinggi. Berbangga dengan hasil pertanian, hasil peternakan yang wis luar biasa. Tapi hanya itu. Tidak ada dalam pikirannya bahwa itu semua sesungguhnya adalah karunianya Allah. Bukan hasil yang mereka bisa berbangga, bersombong-sombong dengannya. Tapi itu tidak lain adalah walaqad makkannahum. Allah yang memberikan mereka kemampuan-kemampuan itu sehingga mereka bisa mewujudkan itu. Jadi hakikatnya sebenarnya kan bukan hasil dia. Tapi karena hanya menggunakan mata, ya kalau secara kasat mata yang kerja yang manusianya, kalau secara kasat mata yang kelihatan bercocok tanam ya petaninya, kalau secara kasat mata yang kelihatan membangun ya arsiteknya, tukangnya dan seterusnya. Tapi kalau direnungkan semuanya itu dengan lebih baik, dengan berpondasi kepada ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Allah, oleh Rasulnya, maka seharusnya tidak ada kita punya pikiran bahwa itu adalah hasil saya. Itu adalah hasil manusia-manusia. Tapi itu merupakan karunia dari Allah. Ya yang memberi dia tubuh yang kuat dan kokoh siapa? Sehingga dia bisa ngangkat yang berat-berat, bisa mengukir gunung, batu, dan seterusnya. Itu kan tubuh dari Allah. Yang membuat lahan subur siapa? Yang menjadikan sumber air yang tidak habis-habisnya itu siapa? Memang manusia yang nurunkan hujan. Memang manusia yang membuat sungai-sungai. Memang manusia itu yang... Mereka kan hanya ya mempertemukan air dengan tanah di mana dia bercocok tanam. Dia kan hanya mempertemukan biji-bijian itu dengan tanah yang subur itu. Tanah suburnya sendiri sudah ada dari awal. Nah begitu juga dengan penguasaan-penguasaan manusia di bidang apapun. Sehingga yang seharusnya mereka besarkan, agungkan, junjung tinggi ya yang menjadi sumber semuanya. Bukan malah mereka menyombongkan diri. Nah yang terjadi pada kaum sebelum Arab Quraisy itu, ini Allah menceritakan ini agar orang-orang Arab jangan sampai meniru, mengikuti macam kaum Ad, kaum Samud itu. Sehingga peringatannya adalah, ya jangan sampai kejadian yang terjadi pada bangsa ini berulang pada diri kalian. Berulang pada

diri kalian. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua, ya tentu bukan hanya orang Arab Quraisy yang sehidup semasa dengan Nabi saja. Ya termasuk sekarang kita ini yang sedang membaca ayat ini, bahwa apapun yang kita dapatkan dalam kehidupan kita di dunia ini, apakah itu berupa harta benda, kaya sekaya-kayanya, atau kalau kita memiliki ilmu, ilmu yang setinggi-tingginya yang kita dapatkan hari ini pada diri kita masing-masing, atau termasuk juga misalnya kalau diberi karunia fisik yang kuat, kokoh, yang gagah, ganteng, cantik, dan seterusnya, itu semuanya adalah pemberian dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka cara yang benar dalam dalam melihat, menggunakan apa kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu adalah yang menggunakannya untuk menjadi fasilitas kita taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu agar kita menjadi tambah baik caranya beribadah kepada Allah. Uang, harta benda harusnya juga menjadi fasilitas kita untuk lebih memudahkan kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Dan demikian juga dengan kekuasaan. Itulah yang seharusnya terjadi pada hamba yang tahu dirinya sebagai hamba. Dan itulah hakikat bersyukur. Itulah yang namanya bersyukur. Bersyukur dikarunai ilmu, maka ilmunya diamalkan. Ilmunya digunakan untuk lebih bermanfaat, karena itu yang Allah mau dari kita. Untuk lebih banyak kita punya manfaat bagi makhluk Allah yang lain. Kalau kita diberi kekuasaan oleh Allah, jangan berbangga dengan kekuasaan itu. Karena itu karunia Allah, Allah yang punya. Maka gunakanlah kekuasaan itu untuk semakin mendekat kepada Allah. Dengan menggunakannya untuk membantu, menolong makhluk Allah yang lain yang tidak punya kekuasaan. Nah, harusnya kayak begitu cara kita berpikir. Tidak justru dijadikan alas untuk bersombong, berbangga, mengungguli orang, merendahkan orang, apalagi sampai menzolimi orang. Nauzubillah min zalim. Jadi harusnya itu semua semakin mengokohkan tauhid, semakin mengokohkan keyakinan kita kepada Allah yang ada di dalam hati, semakin memperkuat amalan, tindakan-tindakan kita yang selalu sejalan, seiring dengan kehendak Allah. Kemudian kita juga semakin menyadari kedudukan kita sebagai orang yang hanya diberi amanah. Jadi hanya diberi amanah oleh Allah untuk dimanfaatkan, digunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran bumi Allah. Kemakmuran bumi Allah yang menyangkut manusianya, menyangkut juga selain manusianya. Nah, itu yang seharusnya terjadi kalau kita tidak mau mengulang kesalahan yang dilakukan oleh kaum Ad dan kaum Samud. Dan tidak hanya kaum Ad, kaum Samud, termasuk juga kaum-kaum yang lainnya. Tapi kenapa ini yang menjadi episode cerita dari ayat Al-Ahqaf ini? Karena bangsa Arab yang di Mekah itu, dia kan belum kenal Fir'aun. Nah, dia belum tahu peradaban di luar yang ada di wilayahnya. Jadi ya, cara Allah mengingatkan sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan wawasan yang mereka miliki. Wawasan orang Arab Mekah itu ya
negeri Syam, negeri Yaman, itu yang biasa mereka pergi berdagang. Nah, maka Allah menunjukkan, ya ini loh bangsa-bangsa besar dulu. Coba kamu lihat sisa-sisa peninggalannya luar biasa. Bendungan airnya luar biasa yang di Yaman. Kemudian bangunan-bangunannya luar biasa. Tidak ada di Arab itu. Di Mekahnya maksudnya. Kalau di Mekah itu, bangunan itu bentuknya kayak Ka'bah semua. Jadi kalau pelunggu perhatikan Ka'bah itu kan bentuknya segi empat aja. Bangunan, ya kayak gitu aja model bangunan zaman itu. Jadi bangunannya kayak itu. Tidak ada yang bundar-bundar begini, landa lengkungan-lengkungan, tidak ada. Ukir-ukiran apalagi tidak ada. Mereka belum mengenal terlalu jauh kemampuan-kemampuan untuk. Nah, ketika dia jalan-jalan ke Yaman, jalan-jalan ke Syam, itu dia melihat hasil-hasil peradaban umat-umat sebelumnya. Wih, bengak. Dan bahkan patung sembahan-sembahan yang mereka buat itu awalnya berasal dari negeri Yaman. Jadi dibawa dari sana. Karena mereka tidak bisa buat. Belum punya keahlian. Nah, tapi ya lambat laun karena mulai belajar, akhirnya juga mereka sedikit demi sedikit bisa. Nah, intinya bahwa ini loh kaum-kaum yang hebat-hebat sebelum kalian itu akhirnya dihancur leburkan. Kan sisa-sisa saja yang kalian lihat. Mana lagi manusianya? Mana lagi dulu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah? Hancur semuanya. Bangunan-bangunan tinggal sisanya saja. Kemakmuran yang dulu yang pernah Allah berikan mereka tinggal sisa-sisanya saja. Nah, kenapa mereka bisa kayak begini akhirnya? Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menyatakan walaqad ahlakna ma haulakum minal Qur'an wasarrafnal ayati la'allahum yarji'un. Idz kanu yajhaduna bi ayatillah, itu jawabannya. Sekalipun mereka hebat kayak begitu, apa yang membuat dia akhirnya hancur? Idz kanu yajhaduna bi ayatillah.

0: ada kekuasaan Allah di dalamnya. Nah ini pentingnya tiang pelungguh, setiap melihat apapun belajar melihat sisi kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah yang ada di dalamnya. Belajar biologi, yang ahli biologi, jangan hanya belajar biologinya, akhirnya malah nggak ngaku kalau di situ ada kekuasaan Allah. Dianggap seluruh alam ini bekerja berdasarkan kayak mekanik gitu. Ini ada yang gini, ini dia yang gini, ini dia ada yang giniin, dan selesai di situ yang kelihatan aja. Kalau nggak kelihatan, nggak ada. Jadi kenapa misalnya kita bisa hidup? Oh, karena ada ini, ada darah, ada macam-macam. Terus di mana kekuasaan Allah sih? Nggak ada. Kalau nggak ada kelihatan di situ. Ya karena dia hanya menggunakan matanya. Karena dia hanya menggunakan pengalaman empirisnya, pengalaman nyatanya. Nyatanya itu ya nyatanya yang bisa diindra. Dia tidak pernah mau masuk ke menggunakan hati pikirannya untuk melihat kekuasaan Allah yang ada di dalamnya. Dia lebih senang menghabiskannya sudah sampai situ. Gitu. Ya udah sampai situ aja. Kalau enggak bisa dilihat berarti enggak ada. Gitu selalu. Nah akhirnya karena mereka selalu mengingkari, tidak mau percaya bahwa di situ ada kekuasaan Allah, itulah yang menghancur leburkan mereka. Sekalipun capaiannya dari sisi ilmu pengetahuan teknologi luar biasa canggihnya, harusnya kalau menurut akal dengan ilmu yang mereka miliki, dengan badan yang kokoh kuat itu, mestinya mereka terus hidup beranak turunan dan terus maju kayak itu, karena tidak ada alasan mereka untuk harusnya kalah. Tapi nyatanya kalah, nyatanya binasa, nyatanya habis mereka. Dan terus siapa yang habisin kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita bilang dia dihabisin oleh manusia lain lebih lemah dari dia. Nah sekarang misalnya kita berada di era kita ini, negara-negara besar, coba diperhatikan negara-negara besar yang kita anggap besar dan maju teknologinya hari ini, itu kan sedikit demi sedikit mereka itu mengalami situasi yang semakin turun gitu. Misalnya dulu Uni Soviet, nah kita contoh Uni Soviet. Uni Soviet dulu negara yang hampir semua orang meyakini dia akan teruslah mestinya, karena ya kekuatan militer segala macamnya luar biasa. Tapi apa yang terjadi kemudian hari ini dengan Uni Soviet? Udah nggak ada Uni Soviet itu, sudah nggak ada. Yang ada ya negara-negara yang kemudian pecah-pecah kecil-kecil jadinya. Nah itulah cara Allah menunjukkan kuasanya kepada umat manusia. Jadi semaju apapun kita di bidang apa saja, kalau kita tidak pegang apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini, habis kita, binasa kita, selesai kita. Karena semuanya tergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah makanya kalau umat Islam mau kuat, ya kembali kepada ajaran-ajaran Allah. Nah inilah ayat yang selanjutnya, walaqad ahlakna ma haulakum minal qura wasarrafnal ayat la'allahum yarji'un. Allah menunjukkan semua fenomena itu, termasuk fenomena bangsa kaum yang hancur lebur binasa itu, padahal mereka sudah sangat canggih, sudah sangat maju, tapi ya akhirnya hancur binasa juga, adalah la'allahum yarji'un, supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka gunakan tidak hanya penglihatan kita, tidak hanya pendengaran kita, tapi juga pikiran kita, hati kita, iman kita untuk melihat semua itu. Agar kita akhirnya diantar oleh hasil perenungan-perenungan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kalau tidak begitu, ya kita tidak akan bisa terus selesai kita, sekalipun kita memiliki segala macam kekuatan yang ada di dunia ini. Tidak ada kekuatan selain kekuatan Allah yang akan bisa membawa kita terus mencapai kemakmuran sampai bahkan setelah kita mati. Jadi hasanah fid dunia dapat, hasanah fil akhirah juga dapat. Itu bagi orang yang memegang teguh ajaran Allah. Ini juga tidak berarti Allah menganggap tidak penting kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, kekuatan fisik, dan lain-lain itu. Tidak. Allah hanya ingin menunjukkan bahwa sehebat apapun kita secara lahiriah, tapi kehebatan-kehebatan itu tidak akan punya makna yang banyak kalau itu tidak digunakan untuk melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Nah, maka kuncinya adalah apapun yang kita miliki, keutamaan, kelebihan yang kita miliki, mari mulai belajar menggunakannya untuk menjadi cara kita mendapatkan nilai kebaikan dari Allah, pahala dari Allah. Apapun yang kita miliki, punya harta benda, ya jangan dipegang aja hartanya, tapi coba manfaatkan agar mendatangkan pahala. Memanfaatkan harta benda untuk pahala kan tidak artinya kita buang-buang gitu. Ya gunakan dengan baik untuk diri kita, untuk anak istri kita, keluarga kita, untuk juga sedekah ke tetangga, sedekah ke masjid, musola yang membutuhkan bantuan. Selama masih ada ya teruskan begitu. Kalau kita punya ilmu, gunakan ilmu itu untuk kita bisa bermanfaat bagi lingkungan kita, bagi sekeliling kita. Tidak hanya untuk diri kita saja, untuk membesarkan diri kita saja. Karena kalau itu yang terjadi, ya binasalah kita. Sebagaimana Allah membinasakan kaum-kaum sebelumnya.
1: Pro 1 RRI Mataram. Alhamdulillah telah kita ikuti rangkaian ibadah subuh yang tadi ditutup dengan kajian subuh ya, kajian subuh yang disampaikan oleh Al-Mukarram Dr. Tengguru Haji Selamul Jihad MAG dengan kajian Tafsir Quran Surah Al-Ahqaf ayat 26 hingga ayat 28. Pendengar Persatuan Radio Mataram, selanjutnya kami akan menemani Anda dalam NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

Pagi untuk Anda pendengar Pro 1 Radio Mataram dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat. Apa kabar Anda di pagi ini, di hari ini ya, Selasa 14 Juli 2026. Semoga hari ini segala aktivitas berjalan dengan lancar. Semoga apa yang menjadi harapan di hari ini bisa Anda capai ya, dari pagi hingga sore nanti. Bersama saya Andi Suhandi, menemani Anda di NTB pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

17 Juli 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Saya awali dari wilayah ujung timur NTB ya, ini dari Kota Bima. Kota Bima hari ini diperkirakan ada akan cerah berawan dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 43 hingga 98%. Sementara untuk Kabupaten Bima hari ini cerah dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 47 hingga 97%. Sementara untuk Bengkulu terpantau udara kabur dengan suhu 20 hingga 30 derajat Celcius dan kelembaban 51 hingga 94%. Kita beralih ke wilayah Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa Besar. Ini kedua kabupaten ini diperkirakan akan cerah sepanjang hari dengan suhu 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban 45 hingga 97%. Kita beralih ke beberapa kabupaten dan kota yang ada di Pulau Lombok. Kami awali dari Lombok Timur. Lombok Timur hari ini udara kabur, begitu juga dengan Lombok Barat. Terpantau udara kabur dengan suhu 17 hingga 27 derajat Celcius untuk Lombok Timur dan kelembabannya 45 hingga 86%. Sementara untuk Lombok Tengah hari ini terpantau cerah-cerah saja dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 39 hingga 92%. Seperti yang kami sampaikan tadi, Lombok Barat hari ini udara terpantau kabur dengan suhu 19 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban 44 hingga 95%. Kita beralih ke Lombok Utara. Lombok Utara terpantau kabut ya untuk hari ini. Lombok Utara suhunya 17 hingga 26 derajat Celcius, kelembaban 57 hingga 85%. Sementara untuk Kota Mataram, Kota Mataram hari ini udara kabur dengan suhu 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban 49 hingga 88%. Demikian informasi perkiraan cuaca kami ketengahkan untuk Anda untuk hari ini ya, hari Selasa 14 Juli 2026 untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan pendengar, nanti di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kami akan hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dalam Warta Berita NTB pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Berhubungan langsung 83 amponan, inilah Pro 1 RRI Mataram menyampaikan warta berita Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Berikut kami sampaikan petikan berita utama.
1: Ada yang baru masuk sekolah, ada yang sudah sekolah lebih dulu di situ gitu. Jadi tolong diperhatikan agar mereka tidak ada bullying di situ gitu.
2: Sudah sounding ke presiden, sudah sounding ke menteri-menteri terkait lah. Menteri-menteri terkait sudah terlibat dalam pembahasan tertutup itu.
0: Meminta seluruh sekolah memperkuat pendampingan terhadap peserta didik selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan atau bullying. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan rencana pembangunan jalan port-to-port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan. Bersama saya Andi Suhandi, inilah berita selengkapnya dalam Warta Berita Nusa Tenggara Barat hari ini Selasa 14 Juli 2026. Pemerintah Kota Mataram meminta seluruh sekolah memperkuat pendampingan terhadap peserta didik, khususnya siswa baru, selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Lingkungan atau langkah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya perundungan bullying, sekaligus membangun lingkungan belajar yang

0: aman, nyaman, dan ramah anak sejak awal tahun ajaran baru. Fatmawati melaporkan.
1: Ini kan ada yang baru masuk sekolah, ada yang sudah sekolah lebih dulu di situ gitu kan. Jadi tolong diperhatikan agar mereka tidak ada bullying di situ gitu ya. Anak-anak yang baru harus menghormati kakak-kakaknya.
2: Wali Kota Mataram Haji Muharrem Iskandar saat meninjau pelaksanaan MPLS di sejumlah sekolah menegaskan bahwa interaksi antara siswa baru dan siswa lama harus mendapatkan perhatian serius dari pihak sekolah. Mohan menilai keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik, tetapi juga dari terciptanya rasa aman dan bahagia bagi peserta didik. Ia mengingatkan guru agar tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, melainkan juga menjadi pembimbing yang peka terhadap perubahan perilaku siswa.
1: Termasuk guru juga tadi sampaikan supaya perhatikan tumbuh kembang anak ya. Terutama atensi terhadap perubahan-perubahan perilaku anak-anak itu penting gitu ya. Saya sampaikan juga karena memang kalau guru hanya bertugas untuk mentransfer ilmu, dan tentu peran itu bisa digantikan oleh apa namanya oleh teknologi informasi yang jauh lebih kaya ya kan. Tetapi kalau soal adab, soal keikhlasan, akhlak itu tidak bisa digantikan oleh apapun. Nah di situ saya harap peran guru juga bisa tetap menjadi tauladan lah di anak-anak.
2: Selain sekolah, Mohan juga mengajak orang tua untuk aktif mendampingi anak, terutama pada masa awal masuk sekolah. Ia mengapresiasi banyaknya orang tua yang mengantar anak hingga ke sekolah dan berharap kebiasaan tersebut terus dilakukan sebagai bentuk dukungan emosional. Ia menambahkan anak-anak pada usia sekolah membutuhkan perhatian dan kasih sayang agar tumbuh dengan rasa percaya diri serta nyaman menjalani proses belajar.
0: Sementara itu, program Jaksa Masuk Sekolah dilaksanakan Kejaksaan Negeri Lombok Timur sebagai langkah mencegah kekerasan di lingkungan pendidikan. Yunia Herawati melaporkan.
3: Perundungan atau bullying itu sangat berbahaya. Bisa membuat karakter anak menjadi traumatik.
4: Kejaksaan Negeri Lombok Timur terus mengintensifkan upaya pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan melalui program Jaksa Masuk Sekolah atau JMS, terutama memasuki tahun ajaran baru. Program yang rutin dilaksanakan tersebut menyasar sekolah-sekolah dan pesantren dengan memberikan edukasi hukum kepada para siswa agar memahami bahaya perundungan atau bullying, kekerasan terhadap anak hingga pergaulan bebas yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Lombok Timur Ugi Ramantio mengatakan, salah satu kegiatan terbaru dilaksanakan di MAN 1 Solong dengan menyasar peserta didik baru. Dikatakan Ugi, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga dapat berbentuk kekerasan verbal maupun melalui media digital. Seiring perkembangan teknologi, perundungan di media sosial dinilai semakin berbahaya karena dapat berdampak pada kondisi psikologis korban seperti trauma, rasa takut, rendah diri hingga menarik diri dari lingkungan pergaulan. Melalui program JMS, Kejaksaan mengedukasi siswa, guru, dan orang tua mengenai langkah yang harus dilakukan apabila menemukan tindakan perundungan.
3: Menganjurkan, memberikan edukasi terhadap siswa-siswa baru, jangan melakukan perundungan, jangan melakukan istilahnya bahayanya bullying. Nah, seperti itu, karena itu bisa diancam undang-undang, ancamannya juga pidana penjara seperti itu. Walaupun untuk anak bisa nanti undang-undang pidana itu tetap bisa di pidana penjara. Makanya sedini mungkin diberikan edukasi bahwa perundungan ataupun bullying ataupun perlindungan anak, nah itu sangat-sangat diberikan atensi kepada para siswa.
4: Sementara itu, salah seorang wali murid Ardian mengapresiasi pelaksanaan program Jaksa Masuk Sekolah. Menurutnya edukasi hukum sangat penting bagi siswa terutama peserta didik baru agar memahami bahaya bullying maupun berbagai bentuk kekerasan dan mengetahui cara melindungi diri. Ardian berharap kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejaksaan Negeri Lombok Timur dapat dilaksanakan secara rutin.
5: Program Jaksa Masuk Sekolah menurut saya sangat baik sekali bagi siswa terutama yang baru masuk seperti anak saya. Pengetahuan hukum yang diberikan dapat menjadi bekal untuk menghindari aksi bullying atau kekerasan termasuk menjadi korban kekerasan di situ. Harapan kami agar kegiatan sosialisasi yang dilakukan Kejari dapat rutin dilakukan di sekolah.
4: Melalui program Jaksa Masuk Sekolah, diharapkan tercipta lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Edukasi hukum sejadinya juga diharapkan mampu membentuk karakter pelajar yang disiplin, termasuk saling menghormati serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan.
0: Hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru di sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Lombok Barat berlangsung penuh semangat dan antusiasme. Selain menjadi momen penyambutan siswa baru, sekolah juga menjadikan hari pertama sebagai langkah awal menanamkan karakter, kedisiplinan, serta memperkuat upaya pencegahan bullying atau perundungan di lingkungan pendidikan. Reporter Yan Mukhdar melaporkan.
6: Alhamdulillah, tadi yang wali murid yang kelas baru antusias sekali untuk mengantar anak-anaknya.
7: Memasuki tahun ajaran baru 2026-2027, sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Lombok Barat langsung memperkuat pendidikan karakter dengan menanamkan budaya disiplin dan pencegahan bullying sejak hari pertama masuk sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, sekaligus membangun karakter peserta didik sejak dini. Kepala SDN 3 Rumah, Roaini menegaskan, sekolah memusatkan perhatian pada implementasi program 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat yang menjadi bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Selain itu, SDN 3 Rumah juga memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan bullying.
6: Karena di sini kan kita sudah ada program terkait tentang bullying, sehingga kita juga betul-betul bagaimana terhadap anak itu supaya jangan terjadi sama teman sebaya atau antar kelasnya ada yang saling ngejek atau saling ngina lah istilahnya. Maka dari itu kita tanamkan terutama bagaimana tentang sikap, tingkah laku, akhlaknya, itu yang paling kita utamakan di sekolah.
7: Sementara itu, Kepala SDN 1 Gerung Utara, Baik Marzanah menyampaikan, sekolahnya juga mengawali tahun ajaran baru dengan menanamkan disiplin dan edukasi anti-bullying melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah selama 5 hari.
8: Kita mengadakan MPLS tadi selama 5 hari. Jadi untuk hari pertama tadi mereka perkenalan antar dirinya, kemudian mereka mengenal kelasnya, ya, semua ruangan yang ada di sekolah ini. Untuk sementara kita masih hanya sebatas info dulu ke anak-anak. Pelaporannya biasanya kalau ada terjadi dan ditemukan, maka anak-anak akan melapor ke guru karena kita punya pengaduan.
7: Menurut Marzana, materi disiplin dan edukasi anti-bullying menjadi bagian penting selama MPLS berlangsung. Ia menambahkan SDN 1 Gerung Utara juga telah menyiapkan mekanisme pengaduan apabila ditemukan dugaan perundungan di lingkungan sekolah.
0: Antisipasi bullying mulai diterapkan di semua sekolah hingga tingkat sekolah dasar, seperti di SDN 16 Sumbawa. Para siswanya diperkenalkan membuat coding untuk mengantisipasi terjadinya bullying. Randy Pratama melaporkan.
9: Seperti coding sekarang kan.
10: SD Negeri 16 Sumbawa mulai memperkenalkan pendidikan pencegahan perundungan atau bullying kepada peserta didik melalui pendekatan yang disesuaikan dengan jenjang usia. Salah satu programnya, siswa kelas tinggi akan dikenalkan coding untuk membuat poster dan kampanye digital anti-bullying. Kepala SDN 16 Sumbawa, Hatifah mengatakan program tersebut menjadi bagian dari pembelajaran kokurikuler. Tujuannya agar siswa tidak hanya memahami dampak perundungan, tetapi juga mampu menyampaikan pesan positif melalui media digital. Materi pencegahan bullying juga mulai diperkenalkan kepada peserta didik baru dalam rangkaian masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2026 tentang MPLS, serta Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 198 Tahun 2026 tentang uraian materi dan rujukan pelaksanaan MPLS ramah.
9: Di sini mungkin nanti melalui program kurikuler itu, nanti anak-anak akan sama kan seperti intrakurikuler juga, kurikuler ini punya modul. Nah di sini disusun nanti anak-anak sesuai tingkat pasenya, pase kelasnya itu. Ya kalau yang di kelas tinggi mungkin mereka nanti membuat seperti himbauan melalui seperti coding sekarang kan.
10: Hatifah menjelaskan, seluruh rangkaian MPLS disusun sesuai pedoman pemerintah, mulai dari pembukaan yang melibatkan orang tua, pengenalan lingkungan sekolah, hingga penyampaian materi wajib selama 5 hari. Ia menegaskan, sekolah tidak menambahkan materi luar ketentuan kementerian, sementara program sekolah hanya diperkenalkan sebagai bagian dari budaya sekolah. Hatifah memastikan, pelaksanaan hari pertama MPLS di SD Negeri 16 Sumbawa berlangsung lancar.
0: Bullying di sekolah bukan lagi persoalan sepele yang dapat dianggap sebagai bagian dari dinamika pergaulan anak-anak. Beberapa warga merasa prihatin melihat masih banyak kasus perundungan yang terjadi di lingkungan pendidikan. Menurut mereka, sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi setiap anak untuk belajar serta mengembangkan potensi dirinya. Berikut komentar mereka.
11: Sajudin, ya cukup miris melihat perilaku tindak anak-anak sekarang ini yang sudah di luar apa ya, di luar dari moral. Kalau kita bisa lihat, mungkin kedepannya peran orang tua sama guru harus ditingkatkan.
12: Saya Hidayatur Rahman, ini sudah sampai di level yang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Sekarang itu kalau sudah kita lihat berita itu kayak sudah banyak sekali di media-media. Jadi kita harus sama-sama meningkatkan kepedulian kita, pendidikan moral. Jadi orang tua yang utama di sini, waktu mereka itu lebih banyak dengan anak-anak. Jadi kalau dibebankan kepada guru ya tidak akan bisa maksimal gitu.
13: Yang Bu Erni, kalau kita sih maunya dari semua pihak itu bertanggung jawab atas apa yang terjadi selama ini kan. Saya sangat berharap kepada kita semua pihak untuk saling menjaga agar tidak terjadi apa yang tidak kita inginkan, apalagi dengan kasus-kasus yang marak sekarang, kekerasan pada anak ya, tetap kita saling menjaga.
14: Saya Nadira, sangat memprihatinkan ya pendidikan karakter yang dilakukan oleh orang tuanya di rumah, dan kedua, kontrol dari orang tua untuk tidak mencontoh atau menonton perilaku-perilaku di sosial media yang tidak baik. Bagaimana mereka melihat di luar sana anak-anak yang kurang ajar atau berperilaku tidak baik.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi ajang silaturahmi siswa ke sekolah barunya. Namun MPLS tahun ini dibayangi dengan isu perundungan atau bullying yang tahun-tahun sebelumnya sempat mencuat beberapa sekolah. Untuk itu, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram, Joko Jumadi, mewanti-wanti pihak sekolah untuk meningkatkan kembali pengawasan siswa agar mengurangi potensi bullying. Berikut petikan wawancara Joko Jumadi dengan reporter Adilan.
15: Baik. Pak Joko Jumadi, kita sudah memasuki tahun ajaran baru Pak ya, dan anak-anak sudah mulai bersekolah dan sudah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah Pak Joko. Kemudian muncul ketakutan Pak Joko dan kekhawatiran di kalangan orang tua bahwa anaknya akan menjadi korban bullying dan sebagainya. Nah, menurut Pak Joko sendiri gimana sih LPA Kota Mataram memandang fenomena bullying di saat MPLS ini Pak Joko?
16: Ya, ini yang harus menjadi perhatian dari teman-teman di sekolah gitu loh, bahwa sekolah harus memastikan bahwa masa-masa MPLS itu masa-masa yang kemudian pengawasan diperketat sehingga ruang untuk terjadinya kasus bullying di lingkungan anak, apa di kalangan anak-anak terutama antara senior dan junior itu bisa diantisipasi lebih cepat. Di sisi lain, saya pikir masa MPLS ini sekolah bisa kemudian mengenalkan kepada apa siswa baru bagaimana lingkungan sekolah yang aman, kemudian bebas dari kekerasan.
15: Tapi mungkin Pak Joko bisa kita bedakan dulu nih Pak Joko, tindakan-tindakan seperti apa sih yang terkategori dalam bullying Pak Joko?
16: Bullying itu kan kekerasan ya. Nah, kekerasan yang berulang-ulang itulah yang seperti bullying. Kekerasan yang terjadi karena adanya relasi kuasa itu adalah bullying. Kekerasan ini kan bisa macam-macam. Bisa fisik, bisa psikis, bisa dalam bentuk pengusilan, itu juga bisa terjadi. Jadi cukup banyaklah mulai dari bullying sendiri.
15: Yang paling penting Pak, apa sih langkah pencegahan yang dilakukan sekolah dalam hari ini Pak?
16: Dari sejak awal mereka masuk, mereka sudah dikenalkan soal sudah aman, sehat, dan nyaman di lingkungan sekolah. Salah satu materi itu, kekerasan dan bullying. Sejak dari awal, anak-anak diberikan pemahaman soal itu. Apa risiko mungkin ketika mereka melakukan, apa risiko ketika mereka menjadi korban, bagaimana kalau mereka jadi korban, apa yang harus dilakukan. Itu betul-betul terinternalisasi di dalam diri masing-masing anak didik. Itu tindakan pencegahan yang bisa kita lakukan. Nah, di penanganannya saat sekarang ini memang sangat penting kemudian pengawasan dilakukan, satu. Selain pengawasan dilakukan, paling tidak juga penanganan ketika kemudian terjadi kasus. Ya, harus tetap penegakan disiplin harus dilakukan. Tapi jangan sampai penegakan disiplin dilakukan dengan melanggar juga atau proses perlindungan anak. Nah, ini harus hati-hati betul dalam penyelesaiannya.
15: Kemudian Pak, gimana sih orang tua atau murid-murid ini bisa melapor apakah mereka misalkan menjadi korban perundungan, bullying?
16: Pertama ada KAPA 129, itu yang seluruh Indonesia ya. Kemudian di Kota Mataram atau di NTT bisa melalui hotline 081-775-1222. Duanya 3 kali, triple 2.
15: Triple 2.
16: 081-775-1222.
15: Kemudian Pak, apabila nanti perundungannya sudah dalam kategori ekstrim gitu, bisa dilaporkan ke polisi Pak?
16: Iya, tergantung ya, tergantung dari apa, case-nya seperti apa. Nah, tapi kalau sampai case-nya menimbulkan luka berat, kematian, kekerasan seksual, maka biasanya memang proses hukum itu menjadi pilihan terakhir.
15: Apa pesan LPA kepada sekolah, kepada wali murid untuk meninggalkan budaya-budaya perundungan ini Pak, dalam mata MPLS?
16: Ya, yang pertama untuk sekolah, sekali lagi hentikan, jangan sampai kemudian ada kasus-kasus kekerasan, termasuk bullying selama MPLS. Bangun suasana MPLS yang betul-betul humanis, ramah anak, dan bebas dari kekerasan. Sedangkan untuk siswa apa sekolah, saya pikir pengawasan menjadi PR yang harus dilakukan oleh sekolah saat sekarang ini. Bagi orang tua, ajak ngomong anaknya, diskusi, jangan sampai kemudian mereka tidak menyampaikan atau tidak memberitahukan orang tua kalau terjadi kekerasan. Nah, ketika kemudian terjadi kekerasan, segera laporkan ke pihak terkait, baik ke sekolah maupun ke lembaga perlindungan anak.
15: Baik, terima kasih Pak Cipo Jumati. Selamat beraktivitas kembali.
0: Beralih ke berita lainnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan rencana pembangunan jalan port-to-port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan. Tahun ini, pemerintah provinsi memfokuskan penyusunan desain teknis sebagai persiapan pembangunan yang ditargetkan mulai 2027. Muhammad Halwi melaporkan.
17: Sudah sounding ke Presiden, sudah sounding ke menteri-menteri terkait, sudah terlibat dalam pembahasan port-to-port itu.
18: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menargetkan pembangunan fisik jalan port-to-port Lembar Kayangan dimulai 2027. Saat ini, pemerintah daerah memprioritaskan penyusunan detail engineering design atau DED setelah studi kelayakan proyek tersebut rampung pada 2025. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, usulan pembangunan jalan yang menghubungkan Pelabuhan Lembar di Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Lombok Timur itu telah dibahas bersama pemerintah pusat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri terkait sudah mengetahui serta mulai membahas rencana tersebut.
17: Sudah sounding ke Presiden, sudah sounding ke menteri-menteri terkait lah. Menteri-menteri terkait sudah terlibat dalam pembahasan port-to-port itu. Insya Allah kita tetap maju lah, nggak nyampe 100 km kalau port-to-port itu. Dan selebih besar kan modifikasi ya, sebagai yang terasa barunya mungkin sekitar 15 kilo yang terasa yang sama sekali baru. Yang selebihnya modifikasi pelebaran jalan yang ada, kemudian kita pokoknya revitalisasi lah. Tapi insya Allah ini DED-nya juga lagi sedang disusun gitu. Studi kelayakannya sudah selesai tahun lalu. Tahun ini kita fokus ke DED.
18: Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo saat ditemui di Bendungan Meninting mengatakan, pemerintah pusat masih melakukan survei untuk menentukan konsep pembangunan yang paling efektif, apakah pembangunan jalur baru atau melebarkan jalan yang sudah ada. Hasil kajian tersebut akan menjadi dasar sebelum proyek memasuki tahap penganggaran dan konstruksi.
19: Itu lagi tes survei sih, apakah kemudian memang lebih efektif menggunakan tol yang port-to-port itu, atau lebih efektif kita melebarkan aja jalannya sudah ada gitu. Itu aja. Ini lagi dikerjakan sama teman-teman balai jalan sih.
15: Sudah disurvei ya?
19: Sudah, proses lagi proses.
20: Kalau konstruksi kapan mulai Pak?
19: Kita lihat dulu prosesnya. Prosesnya belum kelar kok konstruksi. Ntar dulu lah, sabar, tenang. Kita survei dulu, FS sedikit dulu, DED dulu, baru kita bicara penganggarannya seperti apa gitu.
18: Jalan port-to-port Lembar Kayangan diharapkan memperkuat konektivitas antar pelabuhan di Pulau Lombok, sekaligus memperlancar distribusi barang dan mobilitas masyarakat.
0: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mulai mengintensifkan gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah. Program yang menjadi inisiatif Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal ini bertujuan mengendalikan inflasi sekaligus menumbuhkan jiwa kewirausahaan di kalangan pelajar. Reporter Hayatun Sofyan melaporkan.
1: Ini sebenarnya gerakan programnya Pak Gubernur.
21: Gerakan budidaya cabai di lingkungan sekolah mulai diintensifkan pemerintah Provinsi NTB. Program ini merupakan salah satu ikhtiar untuk mengendalikan inflasi serta penumbuhan jiwa berwirausaha di tingkat pelajar. Program diawali dengan pelatihan budidaya cabai bagi 61 guru SMA, SMK, dan SLB di Pulau Lombok yang dipusatkan di SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTB Lalu Mirza Amir Hamzah kepada wartawan mengatakan, para guru akan menjadi pendamping di sekolah serta bertugas mengajarkan teknik budidaya cabai kepada para siswa mulai dari penanaman hingga panen. Usai pelatihan, pemerintah akan menyalurkan bibit cabai kepada sekolah-sekolah. Bibit tersebut akan dibagikan kepada siswa baru untuk ditanam menggunakan polybag maupun lahan yang tersedia di sekolah, termasuk dalam rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Menurut Mirza, program ini tidak hanya menjadi media pembelajaran, tetapi juga membuka peluang usaha di bidang agribisnis. Ia menyebut, budidaya cabai memiliki nilai ekonomi yang tinggi apabila dikelola secara optimal.
1: Jadi inilah salah satu langkah dari Pak Gubernur yang konkret mengarahkan pertanaman cabai itu diberikan ke siswa-siswa nanti, siswa-siswi di SMA, SMK, SLB, sehingga mereka akan memahami bagaimana cara budidaya cabai. Arahnya nanti berikan edukasi ini adalah siswa-siswi kita akan memiliki minat untuk sebagai entrepreneur di agribisnis, sehingga ketika tamat sekolah SMA mereka memiliki ilmu dan tidak hanya mengharapkan nanti pekerjaan yang lain. Ini menarik karena memiliki tingkat keuntungan yang luar biasa.
21: Sementara itu, SMK Pertanian Pembangunan Negeri Mataram ditunjuk menyiapkan ribuan bibit cabai untuk mendukung program tersebut. Kepala SMK PP Negeri Mataram, Sugiarto, mengatakan bibit disiapkan di tiga lokasi, yakni Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Timur. Untuk Pulau Sumbawa, pembibitan dipusatkan di SMK PP Bima. Distribusi bibit dijadwalkan mulai pada pekan kedua pelaksanaan program. Guru peserta pelatihan akan membawa bibit ke sekolah masing-masing untuk ditanam bersama para siswa.
22: Program ini sangat bagus, pertama untuk mengedukasi siswa. Kedua, memang harus dibangun ketahanan pangan itu melalui sekolah. Karena sumber daya yang akan kita berikan ini memang berangkat di sekolah. Nah, dari sekolah nanti akan membawa informasi di rumahnya dan akan menanam, bahkan nanti akan membimbing orang tuanya. Ini harapan kita. Ya, anak-anak muda ini yang dari sekolah ini yang bahwa bagaimana apa dari sekolah kita akan masuk lewat pertanian masuk sekolah.
21: Ke depan, program pertanian masuk sekolah juga akan diterapkan di pondok pesantren dan berbagai satuan pendidikan lainnya. Pemerintah berharap gerakan ini mampu memperkuat ketahanan pangan, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap sektor pertanian, sekaligus melahirkan wirausahawan muda di bidang agribisnis.
23: Kebutuhan di dalam daerah hanya 36.000.
0: Metode tanam pertanian modern Advanced Agriculture System atau PAAS mulai dikembangkan di Lombok Tengah. Metode di atas merupakan metode budidaya yang memodifikasi sistem tanam agar hasil panen lebih tinggi dibandingkan cara konvensional. Maya Oktarifa melaporkan.
24: Jadi kalau itu terjadi itu meningkat 2 kali lipat. Itu minimal yang terjadi 8 ton. Tapi harus disiplin.
25: Dinas Pertanian Kabupaten Lombok Tengah mulai mengencarkan penerapan metode tanam pertanian modern Advanced Agriculture System atau PAAS sebagai inovasi budidaya padi untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menekan biaya produksi petani. Program tersebut pun diperkenalkan Menteri Pertanian RI saat meninjau lahan persawahan di Desa Bungkati Kabupaten Lombok Tengah akhir pekan lalu. Kepala Dinas Pertanian Lombok Tengah Zainal Arifin menjelaskan, metode PAAS merupakan metode budidaya yang memodifikasi sistem tanaman agar hasil panen lebih tinggi dibandingkan cara konvensional. Metode ini pun menggunakan sistem tanam benih langsung atau tabela tanpa melalui persemaian. Benih ditebar menggunakan alat sederhana berbahan pipa sehingga proses tanam menjadi lebih cepat dan efisien.
24: Kalau berbicara tentang bagaimana teknologi yang kita pakai adalah sebenarnya penanamannya itu tanam benih langsung, tidak melalui persemaian. Jadi istilahnya PAAS itu adalah benih langsung ditanam, kemudian di dalam barisannya itu tidak teratur jaraknya, tetapi dalam antar barisan itu jaraknya teratur. Isinya tapi tabela, tanam benih langsung. Berarti tidak menghitung biji, dia pakai alat itu, tinggal tarik, nanti akan keluar sendiri dan kayak orang mau nyampar itu, tapi dilarikan. Dalam baris itu tidak ada jarak, tapi antar baris ini ada jarak.
25: Sementara itu Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan, metode tanam baru ini berpotensi meningkatkan produktivitas padi hingga 10 sampai 12 ton gabah per hektar, bahkan minimal 8 ton per hektar apabila diterapkan sesuai standar budidaya. Peningkatan hasil diperoleh melalui perubahan sistem tanam, penambahan populasi tanaman serta pemupukan yang tepat dengan pendampingan penyuluh pertanian.
24: Program baru adalah bisa meningkatkan pendapatan petani 2 kali lipat. Bisa 10 ton, bisa 12 ton. Dari kalau itu terjadi itu meningkat 2 kali lipat. Itu minimal yang terjadi 8 ton. Tapi harus disiplin. Pupuknya, ureanya sekarang 300 kilo per hektar. Bertambahkan populasi. Intinya gini, ini populasinya bertambah dari 320.000, 360.000 menjadi 1 juta.
25: Lebih lanjut dikatakan, untuk mendukung pelaksanaan program, Kementerian Pertanian juga menyiapkan bantuan benih. Yang menegaskan tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran bantuan benih untuk lahan seluas 1 juta hektar di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mempercepat peningkatan produksi dan mewujudkan swasembada pangan nasional.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengingatkan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat agar tidak hanya berfokus membangun venue baru dalam persiapan sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional atau PON. Menurut Taufik, fasilitas olahraga yang dibangun harus memberikan manfaat jangka panjang dan tetap digunakan setelah PON berakhir. Ia menilai banyak venue PON di sejumlah daerah terbengkalai karena tingginya biaya perawatan. Karena itu pemerintah daerah diminta memaksimalkan fasilitas yang sudah ada dan hanya membangun venue baru jika benar-benar diperlukan. Pembangunan sarana olahraga juga harus disesuaikan dengan potensi cabang olahraga unggulan daerah untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.
2: Daerah itu hanya ingin membangun, tapi setelah pun banyak yang terbengkalai. Maka sekarang ada NTT, NTB penyangga itu di DKI yang sudah siap. Dan itu sudah keputusan dari Bapak Presiden. Karena kita tahu pon-pon yang lama kan di Papua, di Palembang. Kasihan nanti APBD-nya Pak, hanya untuk perawatan itu aja. Jadi nanti mungkin dari KONI, dari pemerintah juga benar-benar difilter apa yang fasilitas sudah ada di sini itu dipergunakan. Jangan sampai nanti setelah pon mereka nggak ada yang pakai.
0: Selain infrastruktur, Wamenpora menekankan pentingnya membangun ekosistem olahraga. Pengembangan cabang olahraga seperti padel di Mandalika perlu didukung koordinasi dengan pengurus cabang olahraga nasional untuk menyiapkan perangkat pertandingan, wasit, dan sistem pembinaan atlet akhir. Menurut Taufik, olahraga tidak hanya menghasilkan prestasi, tetapi juga dapat menjadi industri yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara, cabang olahraga catur menjadi salah satu pertandingan yang menarik perhatian pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov NTB ke-12 tahun 2028 yang mulai berlangsung di Balai Latihan Koperasi Mataram pada Senin 13 Juli 2026. Persaingan antar kabupaten dan kota berlangsung ketat seiring semakin meratanya kualitas atlet dari seluruh kontingen. Ketua Pengprov Percasi NTB, Raihan Anwar, menilai peningkatan kualitas atlet terlihat pada nomor catur kilat. Menurutnya seluruh kontingen menunjukkan persiapan yang baik dengan perpaduan atlet muda yang semakin berkembang dan atlet senior yang masih mampu bersaing terutama pada nomor beregu.
3: Setelah melihat di nomor catur kilat ini, kemajuan para pemain kita luar biasa. Persiapan rata-rata dari seluruh kontingen, 10 kabupaten kota, semua baik. Ada beberapa pemain muda yang makin matang, ada juga pemain-pemain yang sudah uzur, yang masih tampil, dan persaingan cukup ketat. Saya melihatnya terutama sekali di kelompok beregu. Nah, mudah-mudahan ke depannya akan muncul banyak pemain-pemain muda lagi kita yang bisa kita orbitkan, baik itu untuk persiapan PON maupun untuk event-event Porprov yang akan datang.
0: Saudara, sebelum berpisah kami sampaikan sekali lagi pokok-pokok berita utama. Pemerintah Pemerintah Kota Mataram meminta seluruh sekolah memperkuat pendampingan terhadap peserta didik selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah untuk mencegah perundungan atau bullying. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mematangkan rencana pembangunan jalan port-to-port yang menghubungkan Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan. Saya Misoni menyampaikan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita kembali berjumpa di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, Indonesia punya seorang atlet bola voli putri yang sangat cemerlang. Namanya Megawati Hangesti, Pertiwi yang berkarir di Liga Voli Korea Selatan bersama klub Red Spark. Ada yang menarik dari sosok ini. Setelah karirnya yang cemerlang, mestinya dia memilih untuk melanjutkan karir itu di Korea Selatan atau di liga lain di luar negeri yang memberikan penghasilan yang besar untuknya. Tetapi dia memutuskan untuk kembali ke tanah air dengan alasan yang tentu bagi sebagian orang bisa dianggap tidak keren ya. Alasannya adalah untuk dekat dengan keluarganya, terutama untuk menjadi semakin dekat dengan ibunya yang semakin menua. Dia memilih untuk berbakti kepada ibunya, meninggalkan sebuah karir yang dia anggap cemerlang karena toh di Indonesia pun dia masih bisa bermain di Liga Voli Indonesia. Ini sebuah sikap yang sebetulnya layak diapresiasi. Ini satu bentuk sikap yang Pancasilais, sikap berkeadilan, sikap berkemanusiaan, sikap yang betul-betul dilandasi oleh rasa hormat kepada orang tua. Memang, siapapun yang punya orang tua, yang telah melahirkan kita, telah mendukung kita sehingga mencapai karir yang bagus di saat ini, ya seyogianya memberikan bakti yang terbaik yang kita bisa. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu penerapan dari nilai-nilai Pancasila. Saya mengajak Anda semua untuk menyelami sila demi sila dalam Pancasila agar kita cara berpikirnya, cara berkatanya, cara bertindaknya sungguh-sungguh mencerminkan prinsip yang luput dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Di hari ini pendengar, di Selasa 14 Juli 2026, semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pagi yang dingin tapi disambut dengan cuaca atau mentari yang cerah di pagi hari ya. Sangat tepat bagi kita untuk sedikit berjemur untuk mendapatkan vitamin di luar vitamin yang biasa kita konsumsi begitu. Dan pendengar, di pagi hari ini ada satu topik yang kita ketengahkan. Mungkin Anda juga tadi menyimak warta berita daerah tentang tahun ajaran baru 2026-2027 ya, di mana kita melihat di hari pertama masuk sekolah kemarin ya, sebagian besar sekolah juga sudah mulai masuk di hari pertama kemarin. Itu nampak antusias ya dari para orang tua yang mengantar putra-putrinya, bahkan ada gerakan ayah antar anak sekolah. Ini juga cukup ramai di media sosial. Bahkan anak-anak ada yang begitu ceria, ada yang ya ada juga yang nangis karena baru mengenal sekolah, ada juga yang begitu semangat. Bahkan anak-anak sekarang lebih pagi bangunnya hanya untuk menyambut tahun ajaran baru. Karena mereka juga anak baru dan lain sebagainya. Nah, satu hal yang juga menjadi khawatiran ketika proses masa orientasi yang sekarang namanya MPLS kalau nggak salah ya, atau masa orientasi siswa dulu di era kita MOS atau pengenalan siswa intrasekolah, banyaklah namanya dulu. Nah, yang menjadi khawatiran dari beberapa kalangan adalah ketika terjadi bullying ya, atau perundungan, hal yang saat ini menjadi sorotan dan banyak menjadi perbincangan juga, karena tidak sedikit dari perundungan ini berakibat fatal, ada yang sampai meninggal dunia, nauzubillah ya, ada juga yang sampai cedera, ada yang sampai cacat total dan lain sebagainya. Ini tidak terlepas dari perundungan. Kita semua sepakat bahwa tahun ajaran baru ini tidak ada hal-hal seperti itu. Kita ingin melihat bahwa siswa yang masuk sekolah, siswa baru yang masuk di lingkungan satuan pendidikan benar-benar ingin atau benar-benar mendapatkan layanan yang prima di tingkat satuan pendidikan. Tidak ada alasan, karena memang satuan pendidikan tempat mereka atau rumah kedua bagi para siswa sendiri. Tapi sekali lagi yang tadi ya, bahwa ketika perundungan terjadi atau bullying terjadi, maka semua kita berpikir kembali, apakah memang dunia pendidikan masih menjadi tempat ternyaman bagi mereka, bagi anak-anak kita untuk mengenyam pendidikan, atau sekolah masih menjadi rumah kedua mereka untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Ya, tentu Anda juga bisa menyampaikan pendapat atau mungkin hasil survei atau mungkin hasil pantauan Anda tentang bagaimana kondisi satuan pendidikan di tahun ajaran baru saat ini. Apakah masih Anda juga praktek-praktek misalnya peloncoan, praktek-praktek senior, senioritas ya, yang senior bisa berlaku berbeda dengan juniornya ya. Ya, ini juga perlu menjadi perhatian kita bersama, terutama di sekolah-sekolah yang memang saat ini mungkin jauh dari informasi-informasi, yang jauh dari pengetatan aturan-aturan di tingkat kabupaten kota. Apa komentar Anda pendengar? Saya buka ruang bagi Anda untuk berinteraksi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Sekali lagi di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-646-521. Komentar, saran, tanggapan, kritikan juga boleh. Atau mungkin Anda melihat salah satu sekolah yang memiliki cara kreatif dalam menyambut tahun ajaran baru 2026-2027. Halo, selamat pagi. Baik, halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
1: Pak Rahim,
0: ALU. Pak Rahim di Lombok Utara ya, silakan.
1: Ya, terima kasih menanggapi kehebatan pemerintah, terutama sekali Bapak Jaksa turun ke sekolah mengenai tentang perundungan, kekerasan di sekolah ini, alhamdulillah. Berarti pemerintah ini betul-betul memperhatikan, menyayangkan rakyatnya. Alhamdulillah, sekali lagi saya ucapkan syukur kepada pemerintah yang begitu peduli kepada masyarakatnya. Yang kedua, saya berharap kepada semua wali murid supaya memberitahukan anak-anaknya supaya tidak melakukan kekerasan di sekolah. dengan dia ketemu teman pertama kali barangkali di sana anak-anak melakukan kekerasan karena jiwa anak-anak itu suka berkelahi. Di sini supaya orang tua mengasih tahu kepada putra putrinya supaya tidak saling meje, tidak saling apa itu di sekolah. Ini barangkali harapan saya. Saya kemarin sampai saat itu saya masuk sekolah, saya perlu saya kasih tahu supaya tidak melakukan kekerasan terhadap teman-temannya. Itu cara saya mendidik itu saya. Jadi alhamdulillah di sini ada pengawasan dari pemerintah terutama sekali. Saya berharap kepada Pol PP ke apa itu harus ada satu orang di tiap-tiap sekolah itu untuk mengawasi.
0: Ikut mengawasi ya.
1: Rata mana anak yang ada di sekolah.
0: Baik.
1: Supaya tidak terjadi seperti tahun lalu. Tahun lalu kita membuat berita bahwa anak-anak sekolah ada yang meninggal di rumah oleh teman tahun ini, moga-moga tidak terjadi seperti itu. Jadi itu harapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahim di Lombok Utara ya. Kalau bisa Pol PP juga harus standby di sekolah-sekolah ketika masa orientasi seperti saat ini begitu. Terima kasih Pak Rahim di Lombok Utara. Di belakang Pak Rahim di 0818-02056000 dan juga di 0370-646521. Apa tanggapan Anda? Saran, kritikan, atau mungkin juga ada informasi terkini tentang temuan Anda atau hal-hal yang berkembang di masyarakat kaitan dengan tahun ajaran baru 2026-2027 ya. Saya bacakan pesan singkat yang masuk di redaksi kami pendengar dari 0818052046 sekian. Apa ya nih? Oh ya, banyak program sekarang dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah jaksa masuk sekolah. Ya ini untuk memperkuat edukasi hukum cegah bullying. Jadi sudah ada program ini ya. Oke, terima kasih. Ya apa JMS ini nama programnya juga ya, sekarang jaksa ikut melakukan edukasi agar jangan sampai terjadi bullying. Benar, ini juga banyak informasi yang beredar ya. Dari 0853392599 saya bacakan pesan singkat yang masuk di redaksi kami. Semoga tahun ajaran baru 2026-2027 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai ada praktek perundungan dari senior. Oke ya, ini juga sudah kita bahas tadi ya. Ini ada lagi pesan singkat dari 081, tapi ada pendengar yang bergabung di 0818-02056000. Halo, selamat pagi. Baik, terputus. Silakan mencoba kembali di 0818-02056000 dan juga di 0370-646521. Dari... Baik, ini dari 0812373 sekian. Masa orientasi saat ini berbeda dengan masa orientasi 15 atau 20 tahun lalu ketika semua siswa begitu semangat masuk di hari pertama sekolah. Ya, mungkin harus dijelaskan juga bedanya apa ya. Tapi memang beda. Dulu kalau kita misalnya masuk sekolah itu sudah mulai apa ya, pakaian baru, kemudian juga kita berjalan kaki bareng-bareng. Ya, mungkin karena kendaraan waktu itu juga tidak seramai saat ini ya. Dan aktivitas-aktivitas dulu juga terasa banget ya, ketika misalnya tahun ajaran baru dimulai, semua kita sudah siapkan, buku juga kita beli lebih awal, kemudian sudah membayangkan siapa kerabat baru yang akan kita temui, siapa teman baru yang akan kita temui di sekolah. Guru-guru juga begitu sumringah ya menyambut siswa baru. Tapi saat ini juga saya lihat ya, di beberapa sekolah punya cara berbeda untuk menyambut siswa-siswa baru kalau di lingkungan madrasah, namanya mata muda. Ini masa orientasi di tingkat madrasah, tapi sama kayaknya ya, semua sekolah juga namanya itu, tapi OMPLS kalau yang lain, tapi kalau yang di madrasah itu mata muda. Dan itu cara-caranya juga sekarang lebih apa ya, lebih kedekatan emosional dengan sekolah, dengan lingkungannya juga, siswa dengan lingkungannya juga begitu terlihat di situ. Dan ini menjadi hajatan besar ketika mereka sudah mulai mengenal sekolah, mereka sudah mulai familiar dengan semua yang ada di lingkungan sekolah, mereka nanti akan bisa belajar dengan baik, kemudian mereka akan berprestasi, ditambah dengan program makan bergizi gratis yang mereka peroleh di sekolah, itu juga akan menambah tujuan dari dunia pendidikan kita menjadi lebih baik. Silakan mendengar di 0818-0205-6000 dan juga di 0370-640-521 ada pendengar yang bergabung. Silakan di dolen telepon yang kami siapkan. Saya bacakan, baik, pesan singkat juga nih ya, dari Aziz di Sukarare. Selamat pagi RRI. Tahun ajaran baru memang sangat dinanti oleh siswa, terutama sekolah dasar, tapi tidak bagi sekolah menengah atas, karena mereka sepertinya sudah terbiasa. Apa nih, ke sekolah, apa maksudnya ya? Ya mungkin karena siswa biasanya akan lebih banyak datang ke, kalau yang udah SMA kan udah biasa ya, mereka jalan-jalan, jadi tidak begitu antusias mungkin. Tapi bagian anak SD yang baru selesai PAUD, kemudian masuk sekolah dasar, ini yang biasanya bikin repotnya sangat banyak ya, mulai dari pagi, bekal, dan lain sebagainya, ditunggu lagi sama orang tua, tapi begitulah. Jika ingin putra-putri kita menjadi lebih baik, ya kita harus siap melakukan hal-hal yang seperti yang tadi digambarkan juga ya. Baik, pendengar, nanti kita akan jumpa di sesi kedua di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Kami juga berencana hadirkan salah satu kepala sekolah, kepala madrasah, ya, nanti untuk menceritakan apa yang mereka lakukan di masa orientasi saat ini. Kemudian apa yang beda dengan tahun-tahun sebelumnya, jangan sampai siswa juga karena orientasinya kurang bagus, kemudian mereka tidak betah dan tidak mau belajar dengan baik di sekolah. Nanti kita akan coba hadirkan di sesi kedua selepas warta berita dari Pur 3 RRI. Kita akan jumpa di sesi kedua, pendengar.
2: Sejarah baru Piala Dunia 2026. Dunia 2026 bukan sekedar turnamen rutin 4 tahunan. Edisi ini adalah titik balik sejarah yang akan mengubah wajah sepak bola dunia selamanya. Digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, turnamen ini mengusung visi inklusivitas dengan skala yang belum pernah terlihat sebelumnya. Dimulai

hingga terbaik akan menuju babak gugur atau sistem gugur. Kemudian rekor jumlah pertandingan. Pada tahun 2026, jumlah tim yang banyak tentunya akan menambah jumlah pertandingan. Jika sebelumnya kita hanya disuguhi 64 pertandingan, pada Piala Dunia tahun ini akan ada total 104 pertandingan. Dan ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai turnamen terpanjang dan termegah dalam sejarah yang akan berlangsung selama kurang lebih 40 hari. Menarik bukan?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari mana mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya mengalami delay pesawat pun kan selalu dikatakan tertunda karena faktor operasional. Faktor operasionalnya apa kan tidak pernah dijelaskan juga kepada penumpang ini.
2: Kalau pas kita mengantar dan ikut dulu, enggak langsung cuma ngantar dadah langsung pergi, kayaknya enggak. Ngantar sampai ke halaman sekolahnya, dia kayak senang gitu.

mendukung pengembangan karakter anak saat ini. Sementara Tiongkok meminta Amerika Serikat dan Iran untuk menjaga kondisi pelayaran di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 14 Juli 2026. Saya Risti Rustarto.

Kita ke informasi pertama, Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji material terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan membahas mengenai